0: Rapat paripurna DPR RI, penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
0: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
2: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
0: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
5: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
6: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
5: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
6: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan, tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
7: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas, di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan karena kita ingin memastikan itu.
6: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
8: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabtu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabtu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
9: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
8: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Nuhuddin Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa deparkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
11: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
10: ujung. Ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
11: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
10: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita berikan, saya berikan, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Enggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikbud memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak. Tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju.

Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM Pro 1 RRI Deslata di edisi hari ini 20 Mei 2026. Dan masih dengarkan siaran Anda Cindy pendengar di pagi hari ini menemani Anda. Dan seperti yang kita ketahui ya pendengar, untuk hari ini tepat pada tanggal 20 Mei 2026, di mana ini menjadi momen penting yang memang tidak bisa kita lewati begitu saja di kalender kita. Karena kenapa? Ya, hari ini tepat pada tanggal 20 Mei 2026 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Lebih dari seabad yang lalu, tepatnya tahun 1908, di mana organisasi Budi Utomo itu lahir ya. Jadi itu menjadi titik awal di mana para pemuda kita itu sadar bahwa perjuangan itu memang gak bisa sendiri-sendiri, melainkan harus bersatu, bergerak bersama demi satu nama Indonesia. Pendengar, di era modern sekarang perjuangan kita tentu sudah berbeda ya. Kita gak lagi angkat senjata, tapi kita berjuang lewat kreativitas kita, inovasi, dan juga saling merangkul, bukan memukul. Jadi buat kita yang mungkin lagi merasa lelah atau jenuh dengan rutinitas, mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk mengecharge semangat baru ya. Saya rekan siaran Anda Cindy Putri Maharani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas juga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jadi mari kita terus tetap menjaga api semangat ini, tetap kreatif, tetap positif, dan bangkit bersama untuk Indonesia lebih maju. Tetap bersama kami di frekuensi 93,1 FM, pastinya masih di Pro 1 RRI Deslatan, kanal informasi.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia hadir menemani Anda di pagi hari ini. Namun mendengar sebelum mendengarkan lagu lainnya, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dikutip dari rri.co.id, di mana pemerintah desa sambut baik penyusunan perdes perlindungan anak. Mendengar workshop penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministries mendapat apresiasi positif dari para kepala desa yang hadir. Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Desa Selatan tersebut juga dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat desa. Kepala Desa ET Batu, Kecamatan Fanayama, maksud kami, Adniusman Halawa juga menyampaikan bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perdes terkait perlindungan anak di masing-masing desa. Menurutnya dukungan dari LOB dan WVI sangat membantu dalam memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan anak. Di mana lebih lanjut

Ia juga mengatakan bahwa keberadaan perdes ini akan memberikan kenyamanan bagi pemerintah desa dalam melindungi serta memenuhi kebutuhan anak-anak di wilayahnya. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pemerintah desa diyakini akan lebih maksimal dalam menjalankan program perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Hilifalawu Kecamatan Manebele, Ira Malaia. Ia mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan antara kepala desa dengan BPD sebagai syarat utama penyusunan perdes tersebut. Ia berharap setelah perdes diverifikasi dan menjadi payung hukum di Desa Hilifalawu, masyarakat dapat menerima dengan baik sehingga anak-anak merasa nyaman, hak-haknya terpenuhi, dan cita-cita menciptakan generasi emas tahun 2045 dapat terwujud.

lagi dari tak mulai dilewati. Tak pernah ku ragu kaulah jalan selamanya. Tak bisa Tuhan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu populer Indonesia yang kami bisa hadirkan untuk Anda di pagi hari ini hingga pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di mana pendengar nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan dialog interaktif Astacita untuk Anda. Di mana adapun topik yang akan dibahas di pagi hari ini, peraturan desa tentang perlindungan anak untuk menjaga tunas bangsa. Dan untuk dialog ini pendengar, kami akan siarkan langsung melalui Facebook dan YouTube RRI Nia Selatan. Untuk itu selamat mengikuti acara kami dan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: manajernya ada Pak pengalaman bagus. Ini Pak pengalaman mungkin bisa disampaikan kepada pendengar. Ini apa yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan workshop ini?
1: Oke. Baik, terima kasih ya buat kunjungan RRI kembali di kantor kami. Ini sangat luar biasa memang ini. Apa yang menjadi dasar dari pelaksanaan workshop untuk memfasilitasi pembuatan perdes di 3 desa ya? Ya, memang kita sudah melakukannya juga beberapa tahun-tahun yang lalu, dan sekarang ini desa ke-10 kita sudah menyelesaikan perdes secara khusus yang ada di Kabupaten Selatan untuk terkait dengan perlindungan anak. Ya, memang kita ini di Lembaga Obor Berkat mempunyai visi untuk menjadi berkat. Nah, ini dia berkat, dan ini secara khusus ini di Kabupaten Selatan. Secara khususnya mereka yang rentan, dan salah satu yang rentan itu kan anak-anak ya. Ya, mereka harus dijaga. Ya, kenapa? Karena memang mereka ini pemilik masa depan bangsa dan negara kita. Nah, jadi bagaimana caranya menjaga mereka? Kita akan membuat mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat, generasi yang bisa menghadapi tantangan ke depan. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan program pemerintah yang ada saat ini, bagaimana negara harus melindungi anak-anak, terlalu banyak ya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan bagaimana mereka menurunkan angka daripada kemiskinan ekstrim. Yang kedua, bagaimana menangani penurunan stunting yang di seluruh Indonesia. Nah, kita ini sebagai lembaga juga kita ikut ambil bagian ini. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa mereka terjaga kesehatannya, pendidikannya, juga fisiknya harus seperti itu. Ya, jadi kalau melakukan ini makanya kebetulan di Hartkidnas ini ya, di tahun 2026 ini kita juga ikut mengambil bagian untuk menyukseskan ini dengan melakukan workshop dan memfasilitasi 3 desa sampai mereka dapat membuat perdesnya masing-masing untuk perlindungan anak-anak kita yang ada di desa itu. Nah, di ini khusus selama 2 hari ini, tanggal 18 dan 19 Buhulu, ada 3 desa yang ada di desa dampingan kita. Pertama di Kecamatan Panayama ada 2. Satu desa Ete Batu, 2 desa Hilina Walefau, dan yang ketiga itu satu di Kecamatan Maniamele, yaitu desa Siliwulawa. Nah, itu Bu Lu. Okay. Ya.
0: Nah, pertanyaannya kan sepenting apa sih perdes ini sehingga ya harus sampai didampingi.
1: Iya. Satu, ini memang karena sudah ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2023 ini sudah ada nomor 23 maksud saya. Dan kemudian sudah ada perda kita juga, perda nomor 2 2001 kalau nggak salah, tentang undang-undang perlindungan anak, dan bahkan pergubnya sudah keluar. Nah, sekarang ini sebenarnya diwajibkan kepada seluruh pemerintah yang ada di wilayah Kabupaten Selatan, dalam hal ini pemerintahan desa ya, untuk bisa merespon ini dengan cepat. Nah, dan ini salah satu yang kita harapkan ketika sudah ada perdes, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di perdes itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak, konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya. Ya, kita tahu ya kita ya, hak-hak anak itu hak dilindungi, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi. Nah, anak-anak kan banyak juga di masih ada lah, bukan banyak ya. Mungkin masih ada desa-desa yang artinya mengabaikan hak-hak anak dalam berpartisipasi untuk mengambil bagian di pembangunan di desanya masing-masing. Nah, seperti itu, Kak.
0: Ini kan kita beruntung karena kemarin juga salah satu narasumber menyampaikan sebenarnya ini program yang sangat luar biasa. Tapi kan kita tahu bahwa desa dampingan dari lembaga obor berkat bersama dengan Wahana Bisnis kan cuma 16.
1: Betul, betul.
0: Sementara desa kita ada 400-an.
1: Yeah.
0: Seandainya yeah, ada yeah desa juga yang mau untuk membuat perdes,
1: yeah,
0: itu bisa enggak? Atau ada syarat-syarat tertentu untuk mendampingi mereka?
1: Oh, iya, karena ini jangkauannya selatannya.
0: Ya,
1: dan memang secara apa ya, daerah yang kita tetapkan untuk bisa menjadi proyek model di 16 desa ini. Malah dengan lewat RRI ini ada desa-desa lain yang terpanggil ya lewat ini ya wawancara kita ini kita, ya. Ya ada desa-desa yang memang mengambil bagian untuk bisa membuat di daerahnya, di desanya, perdes-perdes seperti ini. Dan ini juga banyak fungsinya ya. Kan kalau meminta anggaran ke pemerintah di atasnya, kan harus ada aturannya, ada perdesnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Nah, itu satu yang mungkin ya, di ini mungkin di apa ya, pemerintah desa nih ya. Ya, kemudian selain itu bukan hanya masalah untuk budget ini ya, politik budget, iya, bukan. Iya, iya. Tapi ini bagaimana supaya anak-anak kita ke depan, ya memang benar-benar kita jaga ya, dari semua hal yang merusak. Nah, dari kekerasan, dari perilaku, misalnya minuman keras, begitu. Itu anak-anak nggak boleh diperbolehkan dong untuk bisa beli rokok sembarangan kalau dia di bawah umur. Harus diatur ini sama pemerintah desa yang artinya skop kecil dulu. Nah, kemudian apalagi kalau misalnya ada yang apa ya, barang-barang terlarang sekarang seperti narkotika, main-main game online, ya boleh kita atur di sana. Anak-anak itu yang bisa megang HP itu bisa aja kita ini di sana. Kemudian cara mendidik anak itu boleh kekerasan enggak? Fisik, kadang-kadang dibentak. Nah, seperti itu. Jadi sangat memungkinkan bagi desa-desa yang terpanggil untuk supaya warganya ini bisa menjaga generasinya masing-masing, anak-anaknya masing-masing, ya silahkan buat perdes ini. Dan kita dari lembaga obor berkat siap untuk memfasilitasi.
0: Oh, berarti ya, siap. Bisa konsultasi.
1: Bisa, ya, bisa.
0: LOB atau
1: KWB. Betul. Nah, ada dua di sini, Wahana Visi Indonesia dan juga lembaga obor berkat siap memfasilitasi. Iya.
0: Okay. Nah, dengan dua hari pelaksanaan ini, bagaimana juga Bapak melihat tanggapan dari
1: Iya. Tadi salah satu waktu kita tutup tadi, mereka bilang, Pak, maunya tadi kami mau menyampaikan pesan dan pesan.
0: Oh iya.
1: Biasanya kita seperti itu memang. Nah, tapi okelah. Karena tadi tidak sempat, karena mereka jauh di desa, ya udah, kira-kira apa bisa enggak sampaikan sama saya? Mereka bilang begini, yang pertama, pada zaman ini saya masih hidup, perdes di desa kami ini sudah bisa terbit, sudah dibuat. Jadi artinya saya sudah menjadi pencetak sejarah ini. Nah, itu bangga mereka. Iya. Kan kalau pemerintah desa sekarang kan belum tentu periode berikutnya.
0: Ya.
1: Tapi pada zaman ini sudah buat catatan ya, sejarah. Ya. Yang kedua, lewat kami ini, lewat perdes ini, artinya kami berharap bahwa dengan data-data ini anak-anak kami ini terlindungi dan terjaga. Perilaku mereka menjadi lebih baik. Nah, dan mereka bilang begini, kami bersyukur kali ya ada yang mau memfasilitasi kami seperti ini di WPI atau lembaga obor berkat seperti ini. Nah, tolong jangan tinggalkan kami ya, kami mau mensosialisasikannya kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Jadi ya, positif ya.
1: Sangat positif. Ini lagi. Biasanya kalau acara itu, biasanya kan pertama rame.
0: Oke, iya seterusnya agak mundur ya semangatnya.
1: Banyak yang kurang, bahkan ya, ya, ini. Ya. Ini malah bertambah. Ya, dari kemarin udah banyak ya. Ya. Ini malah bertambah lagi. Dan semua elemen masyarakat itu semua bekerja sama. Ya, sampai tadi bahas-membahas, mereka aktif semua. Jadi kami juga senang untuk memfasilitasi ini. Iya.
0: Nah, tadi dalam kata penutupan juga ada sedikit mungkin pesannya yang Bapak sampaikan bahwa jangan sampai perda ini nantinya tidak ditahu.
2: Betul, betul.
0: Oleh masyarakatnya sendiri.
2: Betul.
0: Nah, ini dan juga mungkin ke depannya langkah-langkah apa atau hal-hal apa yang perlu mereka lakukan untuk
2: ya.
0: Bisa menyebarluaskan
2: perdes
0: ini lah.
2: Betul,
0: nah.
2: Ya. Memang selalu di pikiran kita kan nggak ada uang, nggak ada uang. Akhirnya dengan kita punya konsep seperti itu nggak ada uang, akhirnya kita nggak bisa berbuat banyak. Tapi kita bersyukur ya, mereka sudah buat perdesnya, dan langkah berikutnya itu adalah sosialisasi kepada seluruh masyarakat di sana. Itu tadi penekanan kita. Bagaimana caranya? Nggak perlu uang. Karena yang datang itu tadi tokoh agama. Ayo dong, ada rapat-rapat di gereja, ada pertemuan. Tolong disosialisasi, kita udah punya perdes ini. Tentang perlindungan anak. Tokoh adat tadi ada. Nah, tokoh-tokoh adat kalau lagi orahu-orahu itu ya, ada pertemuan di desa, ya udah, diambil kesempatan. Oh ini kita udah punya ini ya, maksudnya begini-begini, ya satu-satu pasal lah.
0: Iya,
2: iya. Nah, kemudian ada juga tenaga pendidik tadi di sekolah, ya, dan ada perwakilan anak-anak tadi. Nah, ini kita selalu gini, dengan teman sebayanya. Nah, karena mereka ini yang dilindungi kan. Nah, maka kita harapkan bahwa teman-teman sebayanya nanti mereka akan menjadi pelopor untuk bisa mensosialisasikan ini. Bahwa kita ini udah perlindungan anak. Ada hak-hak mereka berpartisipasi dan seterusnya. Seperti itu.
0: Nah, sepanjang pelaksanaan workshop ini ya, siapa saja yang menjadi narasumbernya?
2: Oh, iya. Betul ya. Iya, kita memang sudah mempersiapkan ini. Satu, kerjasama kita dengan Wana Visi Indonesia. Dan mereka betul-betul dengan hati yang tulus, penuh pengorbanan juga mereka, ya, kirimkan spesialis dari National Office Wana Visi Indonesia, dan mereka dikirim ke sini. Ya, dan itu yang ahlinya, khusus pembuatan perdes-perdes ini. Yang kedua, instansi pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui lead sektornya ini di Dinas DP2 KBP 3A. Nah, kemarin itu narasumbernya. Dan kemudian dari PMD, ini terkait soalnya regulasi-regulasi di desa dan terkait juga anggaran. Menyalahi enggak? Ah, jadi mereka sudah terpapar dengan itu. Itu narasumber-narasumber. Ya.
0: Dengan tema Kartiknas,
2: yeah.
0: Yakni menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, kegiatan ini kan sejalan juga.
2: Betul.
0: Dengan tema itu.
2: Yeah.
0: Nah, kalau khusus untuk LOB Ministries dan juga mitra kerjanya,
2: ya.
0: Ada nggak program-program lainnya yang dilaksanakan untuk menjaga tunas bangsa ini tidak hanya sekedar mendorong penyusunan perdes?
2: Betul. Di kita memang Wana Visi Indonesia bersama Lembaga Obor Berkat, kita memang fokus bagaimana menjaga generasi dimulai dari anak-anak nol. Ya? Nol, bahkan dimulai dari kandungan. Bahkan kita sudah memulai dengan ibu-ibu hamil. Nah, kita sudah memulai beberapa program-program. Nah, itu kalau di ibu hamil kita itu ada namanya edukasi. Nah, bagaimana ibu-ibu hamil itu bisa menjaga kesehatannya dan kesehatan anaknya yang di kandungan. Nah, itu. Nah, kemudian di umur masa 0 sampai 5 tahun ini. Nah, kita ada pendampingan posyandu. Melatih orang-orang daripada petugas, ya kita sebut kader ya, kader posyandu, untuk bisa benar-benar mereka supaya perhatian kepada anak-anak di imunisasinya, di KMS-nya, dan kemudian cara memberi makan, seimbang nggak gizinya, ini kita latih semua. Dan syukur ya, di kita di beberapa khusus tahun 2025, di daerah dampingan kita punya tema ini, no one is left behind. Jangan sampai satu orang pun tertinggal. Nah, jadi anak-anak itu kalau nggak ke posyandu, nah kita dorong nih kerjasama dengan pemerintah melalui PTD, puskesmas, nah melalui bidan-bidannya, kita besuk ini, kita kunjungan. Wah ini, kita ini, tapi kadang-kadang memang ada sedikit apanya ini, ya. Kadang-kadang akhirnya masyarakat nanti nggak datang kan bisa ini. Nah, ini ya mungkin kita ke depan. Ada lagi program kita buat namanya di umur 6 sampai 12 tahun, umur 12 tahun sampai 18 tahun ada FAD, ya Forum Anak Desa. Kemudian ada KAD, ya kelompok anak bermain di desa. Jadi kita ini terus bagaimana cara melindungi anak-anak ini bisa di masa anak-anak mereka itu enggak tertekan. Kemudian terarah. Nah, kita ajarin mereka bagaimana mereka bisa berkembang dengan minat yang mereka miliki. Ya, maka kita cara memasak bagaimana. Ya, nanti yang punya ini passion seni, ya hobi seni. Oh, siapa mau menari, ya, dilatih. Siapa mau main musik, diarahkan. Olahraga, ayo. Itu yang kita lakukan. Ya, tentu memang dengan dasar-dasar itu tadi ya, menjaga kesehatannya dulu. Ini kesehatan pendidikannya. Juga seperti itu, dan juga badannya. Ya, kita mensosialisasikan supaya anak-anak tidak dibully, tidak di ini melakukan kekerasan dalam pembinaan-pembinaan. Kadang-kadang seperti itu, dari rumah tangga, aktivitas di sekolah, bahkan demikian juga di kadang-kadang di gereja juga masih ada bisa cubi-cubi anak-anak sekolah minggu. Nggak boleh. Dan sampai kita nyasar di sana.
0: Artinya ya, kita bersyukurlah bagi desa yang punya perdes ini masih memperkuat lagi.
2: Betul.
0: Nah, itu kalau secara khususnya dari LOB dan juga mitra-mitranya. Tapi kalau secara umum mungkin bagaimana misalnya Bapak melihat generasi-generasi muda Nia Selatan saat ini kondisinya? Apakah berkembang atau justru seperti ada kekhawatiran kemarin bahwa ada nilai-nilai yang tertipis?
2: Betul, iya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah generasi sekarang ya, kalau menurut saya sendiri ya, dengan perbedaan generasi ya, saya bilang generasi sekarang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya. Cara berpikirnya, cara konsepnya, cara kerjanya, cara belajarnya, jauh sekali berbeda. Nah, untuk menjembatani generasi tua dengan generasi sekarang ini, di situ sebenarnya gapnya. Kita masih memaksa cara yang lama, metode yang lama kepada anak-anak. Nah, tapi ini kurang pengetahuan. Tapi memang kita juga nggak bisa tutup mata ini. Ada yang mengikuti perkembangan ini dengan negatif. Walaupun banyak yang positif. Nah, dan ini terkait ya kan umur-umur apa ya, 6 sampai 12, 12 ke apalagi ke 18 tahun. Ini kan masa-masa pencarian jati diri. Nah, yang nggak merokok jadi merokok. Nah, perilaku-perilaku seperti ini dulu ngomongnya bagus. Karena dia udah mulai beranjak remaja nih, dewasa, gabung dengan orang-orang teman sebaya. Akhirnya kalau mereka tidak dibentengi dengan ilmu pengetahuan yang benar, iman yang kuat, maka ada yang negatif itu kan.
0: Gitu. Nah, dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini mungkin ada enggak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para generasi muda dan juga mungkin semua pihak untuk menjaga agar generasi muda ini tetap di jalur positifnya.
2: Betul. Oh iya, pesan saya ya untuk adik-adik, anak-anak kami yang ada di Nia Selatan. Tidak ada yang bisa menjaga dirimu selain kamu sendiri. Tidak ada yang bisa membuat engkau lebih baik, lebih maju, lebih sukses kecuali dirimu sendiri. Maka saya bilang termasuk orang tua kita. Mereka enggak akan pernah bisa berbuat apa-apa kepada diri kita untuk kemajuan kita tanpa kita memulai dari diri kita sendiri. Dan bagaimana cara memulai dari diri kita sendiri itu? Ya, memulai dari apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, kepada siapa kita bergaul akan seperti itu kita. Nah, kalau kamu dekat-dekat dengan gereja, gak jauh-jauh akan seperti itulah sikap. Kalau kamu gak jauh-jauh dari komunitas olahraga, akan seperti itulah kamu. Kemudian, pergaulan yang lain. Ya, kalau negatif, ya udah pasti negatif. Ya, tidak akan menjadi lebih baik kalau engkau sendiri bergaul dengan itu. Jadi ada, ini saya juga baru kemarin saya bilang begini kepada anak-anak yang lain. Ada 3 yang kamu harus latih. Pertama, bodimu. Jadikan hobimu untuk menjaga bodimu, badanmu. Nah, yang kedua, otakmu. Nah, otakmu kalau apa yang kamu masukkan di dalam otakmu akan menjadi milikmu. Kalau dia positif, dia akan terbangun dengan positif. Tapi kalau kamu masukkan yang negatif, dia juga akan sama seperti itu. Dan kemudian adalah integritasmu. Jaga integritasmu. Maka untuk menjaga integritas ini selalu pakai hati ya. Kalau saya linkkan sedikit dengan Alkitab, firman Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini ada anak-anak menjaga hati orang. Takut dibilang gak keren, takut dibilang, waduh kamu gak bergaul lah.

0: yang 2 hari ini sudah menyelesaikan pembuatan perdesnya. Dan tentu kita tidak hanya puas menjadi catatan di atas kertas. Kita sosialisasikan. Dan 30 hari setelah berlaku, maka otomatis itu akan diberlakukan di desanya masing-masing. Itu yang sedang akan berproses. Ya. Tanya tantangannya ini. Jangan sampai mundur. Selesaikan sampai terbit, terbuat apa yang disebut dengan perdes di desa masing-masing. Dan yang belum, apa sih kendalanya? Boleh dong, ya, melalui RRI nanti kita bisa bekerja sama dengan lembaga Obor Berkat dan ada teman kita dari Wana Misi Indonesia. Kita akan gotong bersama. Tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik.
1: Karena belum, karena bukan desa dampingan.
0: Oh, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya. Oh, iya. Iya, bisa kita fasilitasi. Oh. Iya, yang penting mau ya. Yang penting mau kita turun.
1: Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih untuk wawancaranya. Semoga sukses dengan kegiatan berikutnya. Semoga RRI diundang lagi ya untuk
0: kegiatan. Iya. Iya, makasih Ibu Hulu udah 2 hari ini ya, terus juga memantau untuk kegiatan kita, dan dengan adanya RRI ini sangat membantu masyarakat untuk informasi-informasi yang lebih baik. Jaya RRI.
1: Ya, pendengar, demikian wawancara kami bersama dengan manajer LOB Bimitis terkait dengan workshop penyelenggaraan peraturan desa di 3 desa dan juga dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan. Ya, tentunya sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Anoka Wisnu pamit undur diri. Selamat pagi dan nyaman.
0: Oke. Okay. Baik, kami dari Lembaga Obor Berkat dan Wana Misi Indonesia mengucapkan selamat memperingati Harkitnas 2026. Mari kita menjaga generasi menjadi generasi yang tangguh demi masa depan bangsa.
1: Baik pendengar RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, tanggal 20 Mei 2026 diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan tahun ini mengangkat tema Jaga Tunas Bangsa.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Dengan Pro 1 RRI Selatan di manapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kebersamaan kita akan berakhir sampai di sini. Semoga dengan berbagai informasi juga yang telah kami hadirkan untuk Anda dapat bermanfaat. Dan untuk Anda yang ingin memastikan informasi lainnya juga dapat langsung mengunjungi portal berita kami di rri.co.id. Tetap dengarkan kami mendengar melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Selatan, baik melalui frekuensi 93,1 MHz. Sampai bertemu kembali, saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri. Ya, ahoy.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
2: Bersatu. Ya, selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Mengasih bersama kami dan tentunya kembali hadir bersama saya penyiar Anda Kesan Preska untuk edisi hari ini Rabu 20 Mei 2026. Tentunya mendengar berbagai lagu-lagu dan informasi akan kami berikan untuk Anda di ruang dengar Anda di siang hari ini. Nah, pendengar tepat pukul 10.03 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda untuk siaran tunda podcast LKBN Antara, di mana yang menjadi keterangan atau materi podcast itu tentang BNPB. Jadi buat pendengar kami, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
4: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
5: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
6: Stand by. On the record.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
5: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
4: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu okay. Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak. Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak. Bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
5: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
4: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
5: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya. COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Dari situlah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di tiga daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
4: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
5: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
4: Okay.
5: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
4: Ya. Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak? Ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
5: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
4: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
5: Ya, Sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya, ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
4: dapat praktiknya.
5: Saya di pengungsian hampir 2 bulan. Apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy? Energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya. Kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
4: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
5: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
4: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
5: Iya, ketika kita berbicara mitigasi, kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah? Atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini. Gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
4: Okay.
5: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
4: Oke, okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak,
5: yeah.
4: Potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
5: bahkan bertambah
4: hmm. gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
5: Semuanya.
4: Tapi
5: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali.

0: bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak. Tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Untuk jaringan komunikasi gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumah

0: misalnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
1: Nggak
0: untuk
1: ada lagi.
0: pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya
1: Masih bisa
0: dibersihkan,
1: dibersihkan
0: masih
1: ya.
0: bisa.
1: Oke.
0: Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada,
1: Oke,
0: tapi
1: tapi
0: lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke masuk ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya.
1: Oke.
0: Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang Huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit.
1: 6.800.
0: 6.800 unit dari 16.000. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000
1: Ya,
0: ini
1: ya.
0: bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: Siap
1: siap
0: huni,
1: huni ya.
0: siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota.
1: Ya.
0: Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden.
1: Ya.
0: Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak, untuk?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal
0: Di
1: di Huntara.
0: Huntara.
1: Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun.
0: Ya.
1: Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: Dalam
1: tetap.
0: 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya
1: Oh iya.
0: rumahnya rusak,
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia
1: lebih banyak ya.
0: dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak se dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: Jadi masih relatif aman
0: masih
1: begitu ya.
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote unquote tidak langganan bencana gitu Pak.
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, okay, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat siang untuk Anda pendengar. Sementara rangkaian lagu hiburan kami beri sejenak, dan selanjutnya kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga.
1: Gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporkan 5 ribu ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Sudah sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain.

Ya, pengarah untuk siang hari ini kita masih menantikan ya warta berita olahraga dan sembari menantikan siaran tersebut selingan lagu siang masih menemani Anda siang hari ini ya. Tetap semangat, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, semangat menjalani aktivitas Anda di sana.

neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin
menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan,
apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan sekali lagi guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka
memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara

Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S sampai itu. S teler 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteler 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore, kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ini soal ini. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama.

0: Flipa.
1: Selamat siang buat Anda pendengar. Baru saja kita ikuti secara langsung dari pidato Presiden di hari ini, Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2026. Kembali bersama Pro 1 RRI Gustoli, selanjutnya menemani Anda siang hari ini, akan mengantarkan Anda dengan berbagai lagu-lagu hiburan sembari Anda sedang menikmati suasana siang bersama dengan keluarga tercinta.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Pro 1
1: 93,1 Pro 1 RRI Nias Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Lintas Nias Selatan Siang.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. I'll fight.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
3: Ya, pendengar message Anda berada, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang sudah menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita kembali bergabung di Persatu RRI Gunung Stoli dengan program Hadiah Duria. Selamat mengikuti, selamat bergabung, dan selamat mendengarkan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Ini pendengar Ibu Ran masih menemani Anda dengan program acara menarik spesial menemani makan siang hari Anda seperti biasa dalam program Hadiah Duria ya. Menemani Anda siang hari ini walaupun cuacanya kurang bersahabat ya untuk Anda, tapi kita selalu optimis menikmati siang hari kita, jadi jangan lupa untuk makan siangnya. Nah, untuk saat ini kita coba simak ya dengan program Hadiah Duria.

Yo bu cima kaira televisa gu doji jamun dongo siaran hadiah duria. Mba cima kaira fuli falu kaita baka bacara nyo masih eda. Bang alu hari Rabu 20/5/2012 anda. Ya udah lebih sama Victor Zenda tersi pawa bumi. Mba fatwa leta tema telepon mi. Data perorong wajib sabasinuna. Gasa-gasa bu palu telepon dak.

0: Ya Abu, ira televisi segu, doji zaman dongo siaran hadiah duria, ba cimakan deh, ba tolak saya tete ke kuda gina tu, ba mama, emas tu bali, fangobai ke deh ba cimakan deh. Menoto hari ira saya ba data furo dongo, halo, ya Abu cimakan. Halo, ya Abu cimakan. Ya Abu. Iya, data fulita tema abang bayra. Halo, ya Abu cimakan.
1: Ya Abu.
0: Oh ya Abu lah. Hei, bisa duri ami?
1: Baca nanti kan masih buka.
0: Oh masih buka soita ya?
1: Ya iya.
0: Murba
1: korem.
0: Oh murba korem. Oh gak ada sakit murba korem ya?
1: Ya iya kan.
0: Lah, heavy sami pada isa gada saki.
1: Sehat mana wa?
0: Sehat sehat lah, tar sawagele. Ade gamai dola da jinota hinai ke?
1: Mane mane ba gamai dola wa? Tau ko so bahin, tau ko so bakasto. Na follow ko dogo ba follow ko.
0: Iya.
1: El wa hanya da. Satu di kedua belah pihak ini fahuwo-huwo. Tahu habis rencana ini keluar dari kita kedua agak deh. Tapi nanti hal-hal sedang bodoh masyarakat itu.
0: Iya.
1: Lepas itu patro sih dari mau balik patro mau balik.
0: Atulah.
1: Jadi aku juga punya sekedar. Tu bahasa tu demi ada. Bahu lebih keluhannya itu akalnya banyak tu tunggu raga ada saat saya mengutut.
0: Lau sogel gak ada sakit ya.
1: Pada tu lupa begitu terpelah he masuk tu bah.
0: Tola le, aku nu malu.
1: Coba le, buai wa ikor batal kita tu.
0: Iya.
1: Padahal bah, so bapa pun dia terpakai mendoa.
0: Iya.
1: Bukannya bagi mereka tu ya. Padahal bah, so punya masih itu calon menantu bah,
0: lah satu. Oh, so calon menantu ya.
1: Iya, nasi sejati.
0: Iya, lalu balik temannya saya, no saya. No saya soya wada hatu ya ifa malu ya iya.
1: Ya iya.
0: Mudah-mudahan
1: banyak ba ya sebenarnya tolak lagi.
0: Oh tolak alu iya ya.
1: Tapi ina fitri la rosa. Pertama perdan. Betul gak ide.
0: Iya.
1: Nida noi. Ina Carlos, ina Kipan, ina Nova.
0: Iya.
1: Itu sama berkat buku temudoi. Bagi ada makuru rumah wangi, tidak ada lor rumah mana ya. Mana ni orang muda suaranya ya?
0: Iya, atuh lo dah. Lah, abai televisi ber.
1: Baik ya.
0: Yo abai televisi meru badan ni ha di FW.
1: Iya.
0: Lah. Ya hobu, lah si mana gada sakit nama kita ada seorgel. Ba tahu ke mana nasa? Ta tema telefon da. Ba numero 0852520212. Lau, yo bagaimana mi? Sogi ketua ma Bung Mifin ba Zimakare, ba sibuk dia gay, ba bol persiap ke taman bermain, ba blogger dia mu ketua. Sedang acara dan duria sama tau ay. Lau tema suara mu sama tak ketua ay. Lau tema telefon atau bisa dari wah. Bandu merah 0-5-0-0-0-2-5-20 siwa ada 2. Nanu masuk lagu dan ini pada tadi aku boleh telefon. Lah Halo, ya Om Jimaga.
2: Ya, Om.
0: Iya, ya Om Jimaga televisi.
2: Ya, Om.
0: Iya, mereja ke da?
2: Muri bahuru na Amanovi.
0: Oh, Bapak Uda Amanovi, lau. Hadiah duri ya?
2: Duri yang mulai ke wadah na, Bang Sito.
0: Oh, mulai ke kada wadah ya?
2: Amulai ke bahuru na.
0: Oh, tar soga le ya. Lau tau ke?
2: Masuk ke mana lagu dia wala baga bag?
0: Iya, hayu wa.
2: Tanah baga pun tanya bama amai dola dan mana le baga kita tanya bama dola pada negeri dia mana sih?
0: Iya, atul lah dah.
2: Ah, masuk ke mana lagu dia mana bubu hana ya lawal bama usah buat dana seni.
0: Iya, lau.
2: Ayo luana dah.
0: Hmm.
2: Bapa bagi jodoh sama sama bagi jodoh sama. Semen bakal gugur bama bapa bubu mana sekali dengan keluar.
0: Hmm.
2: Ayo kilona bang Sito.
0: Mhm, dah gelu agama dulu lah ya.
2: Ya, iya. Baru lah tak ada jei sama ya.
0: Akan rumah le?
2: Baru lah banyak menu angkot telefon.
0: Mhm.
2: Ba, toba di Jufananu mungkin ada gada sah kimur ba si Bolga.
0: Oh iya betul, iya.
2: Ah, beli semua ngaja sah ye, na ya gaba danunya sehat-sehat mana?
0: Iya.
2: Ba tapa wajui da ada bunai rela una berba pengen baru bayar bayar dan mau rida medan kiri kilau dan mau rida kecamatan lelematu ada sesi kiri.
0: Hmm.
2: Oleh itu mangalawe ba medomane kita abang satu mau rida sen kelima ira abang dua dia oleh sumanga.
0: Hmm.
2: Ba ira di kawan kawan masih coba SMK satu. Hili usia kawan no ana lalu kalu kata ya dan saya terus sedang lomba di daun.
0: Oh gitu ya.
2: Iya ba tahu bagi si sobano mau inatro mau biolif manga ber sayang deh balik.
0: Ya iya balik bagi olif udah eh biolif.
2: Ah biolif biolif manga bisa kita tahu no.
0: Oh ha, oh no oh. Tengah bano muson tau kan dia iya dah.
2: Tengah lagi laubati.
0: Oh laubati.
2: Ba tau bagi ama Fardan murba ulu gabu koma ina Stephen murba ulu aja set murba Sister Show.
0: Hmm.
2: Nasendi kabai mana nal sarorong linia.
0: Hmm.
2: Bagi ama Fardan sarorong linia.
0: Hmm.
2: Kami to mane di sering murba ino gaimbo ya umane telisita gimel simanga ya.
0: Hmm.
2: Ah, batal tadi lagu minau ya.
0: Lagu Adia televisi.
2: Anak Meda tu.
0: Adia.
2: Anak Meda.
0: Oh anak Meda. Oh, anak tercinta dengan anak Meda le.
2: Ba, ihu tercinta dengan masalah lalu ni sebab Meda.
0: Alau, tapi kita ni apa Yahobu?
2: Jawa Yahobu.
0: Yahobu. Lau si mana mage sebuah telefon ke televisi dah, ba tarasawagele meno. Telefon raga ba tatau gaji tatema telefon mi. Halo ya Uji Maka.
2: Halo.
0: Ya ya hobu.
2: Ya hobu.
0: Ya ya hobu murejo kada.
2: Murubagi
0: de. Oh, lau tar sauge. Ada deida?
2: Panisatomi.
0: Oh, ejo kada bagi de.
2: Coba de sasemi.
0: Oh, ba de sasemi. Oh. Lah.
2: Lawa foto.
0: Ya, wila bahasa mino pernah itu misto ada. Hmm. Ada kami dola ada apa?
2: Nado lah bang.
0: Iya.
2: Ah, bahasa balik baga bahasa tu.
0: Hai wa.
2: Nanti mana baga mana dola jatua?
0: Iya.
2: Umum mana bapa ni, wa umum mana bapa ni.
0: Hmm.
2: Ane lah dah masih sulang lah, bawa pun awal aku wa tu bapa ni.
0: Ya, iya dah.
2: Lohanya ada dulu,
0: Ya, iya.
2: Ya mana
0: lahir kalau? Ya, ini nagai hal ya wa.
2: Oido yawa.
0: Lenei lama le. Otarai moroto. Ya.
2: Lah, apa yang aku bicarain?
0: Lah, apa i?
2: Bah, tu

0: Medan.
1: Oh, Pak Medan. Iya, iya, iya.
0: Aku gua mah ciri kau Bapak Jakarta.
1: Oh, Bapak Jakarta gue ya. Halo, ya uji maka. Ya, ya ho budau ge morejo ke da.
2: Morobai ni go du.
1: Kili go du hejo so dai.
2: Ni go du ke chama tadi ni kan ke da bang de so nu mongi.
1: Oh, mano nu mongi la. La la.
2: Mai do la bele.
1: Iya.
2: Men mana baga mai do la jatu awe bang ne.
1: Hmm. Ya, izin undangnya pada telepon dong.

0: Law talibsa, tolong nasa mo may ikaw na ginata na sa tumasibahan meron oliwalo sarasara, 2521-2, ma acara hadiah duria. Halo, yaw jima ka? Halo, yaw jima ka? Iya, yaw jima ka talibsa go, ebisa duria ma jima ka rekaka? Lau tarus agak le, mino fakta tak baca macam mereka ka? Iya, lau. Ada kau itu lada jono tay naik ke? Hmm.
1: Hmm. Sopala mongua mokulu. Sopala aleu.
0: Iya.
1: Kenuhannya bapak saudaraku. Kalau-kalau matahari tiwanya itu bagus dangeri semuanya semikto. Acara dalam kehidupan adene. Kajalan dimana dengan semuanya.
0: Atul dah kakak. Lau sawagalo. Iya lau. Lau apa i?
1: Oke,
0: ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, dadah. Lalu kekain aja pun meriba museum pusakannya setara saugala. No, foya kata bahan cima kare. Ba, tak tahu gimana nasa atas tema telepon dan telepon saya datang. Halo, ya Allah, cima ke? Halo, ya Allah, cima ke?
1: Halo, manyu.
0: Ya, ya Allah, cima ke telepon saya gue merejo ke dah.
1: Murah baca mula-mula dah, Bapak Ganidar, murah baca mula-mula.
0: Oh, Ganidar, lau. Ada gamai dola, Ganidar?
1: Gamai dola, Bang Lo. Mana-mana lah gamai dola jatuh, apa Bang? Apa tau isi-isi ke, umumnya kau dron, anu itu lo saya balemoy. Keluhannya dah, Bang. Si mamai rau, no hapa tau ide-ide, labi mene-mene sebagai, Bapak Ganidar, anu itu lo saya balemoy. Ya, apa itu keluhannya Bang?
0: Lau, tak ada soal le.
1: Kalau Pak Esedo saya Bang.
0: Aku nama le.
1: Ya, saya nak balik ke Bang, kalau saya menuas telefon ke Bang. Ya, saya nak di sifat bayar ribet malah kodrenya wawah, so kakak serli bantuan wawah yang bonggoy. So, Bapak pendek sama teman doa. Abang Amanuki Bang Runa. Kakak Sudi, kakak Inagitan. Jadi bagaimana si kabar Rere, baik bangga, wah bagaimana ira beti mau kena eh?
0: Iya.
1: Iya, wah bangga ya oh.
0: Dia aho bu, ya oh bu. Lalu si mana mereka sewa telefon ke dari Fusada ga ni dari ya? No foya ke dapat si mereka ni, bata ansal gele meno. Ifoga gay adia ya ifoga waktunya ma inatnya ve pokoda ba acara re. Halo ya Ujima ke?
2: Ya Ujima ke shalom.
0: Ya shalom talif sagu. Bapak pendeta.
2: Iya ya Ujima.
0: Iya ya Ujima. Lah, ya bisa duri amu Bapak pendeta.
2: Ma duri aku ma sama doa de ma bauku. Aku kafu.
0: Eh, hana no, hana ufa be, aku gay baik tarik aku kafu gay.
2: Tau tola ua da ua bale ba au ko kafu kana mo te ukafu.
0: Ya iya iya.
2: Aba na mo sino kana uku.
0: Ya iya.
2: Ai. Tapi uli di mana da ua penjelasannya pa. Hei bang.
0: Lau ta ada so gele.
2: Lau. Amai dola le.
0: Iya.
2: Ya. Di mana sila lai gelea sila lai bubu. Pasa fusi anano ya ya ya no mana le tedo le avu elo hanya deka bang cet faurinia de bagulidan ela falalala ba no masu ela falalala ba ne ku ya ira ba le mana sate mo tubuhi kamuata. Ya, saya tahu lah bahawa semua dia tena tengah semaki sehi bahawa orang ini aku di danau Andrea dah semaki buruk. Ya, semaki tidak baik-baik. Jadi ada mama neba gambar dalam Andre kepala lalala bahawa matu-matu ni sehi bahawa ni aku di danau. Kalau saat cemau lu kamu atas si mana mana ya no mana. Ya, tadi mewadah di mana yang super perubahan. Ya, ina semua wabait, ina semakin baga pemikirnya tagula kuda, temuatada, tingkada, heba media sosial, heba pembanuasa, tera-tera ba likunan.
0: Iya, iya, iya, itu ya. Lah.
2: Tapi ya dana ne harus sokoda naifu kebaikan. Ya biarpun si mana ekonomi da ba Indonesia adre agak teranca, tapi na sokoda ba maulu ba ma besa ba baista tamuata da pasti sokoda hobo. Pak, polisi mana kegilohannya, Bang Sipo?
0: Lah, utamanya tar soga lo dah, Talib, sir.
2: No, ya, tolong faiz, sebab no baikku.
0: Aku no malu.
2: Ah, sopan nak bakal buat menu angkat telefon ku, abang.
0: Iya.
2: Uhimbau, uhibur, Abang Fitor, ina selalu terhibur, berina terdana, ina terpenerima Roh Kudus. Curahat Roh Kudus, ina tolah. Abang Vitor ya penuh semangat dan sukacita.
0: Itulah. Lah.
2: Tapi si mana ke ba? Wobai datang nebus, itu lah ba.
0: Aku nu malu. Aku
2: nunggu siapa ni?
0: Aku nu malu.
2: Apa wobai wana kida ni dar no meke ba cuma lemele kada kida sani ba cuma lemele ba delin rebat bata. Ma kada sakit baju muka ma fufu mana boleh baju muka adreno si soban nias tara si soban nias barat ba kabupaten nias nias selatan nias timur ma fufu cipu bayar RI muka adren sila fau sila kabu sino kabu au mana muka adreno si asarat tu mana ita bawa novai kude ahobu tafif
0: ya ahobu ya
2: mana ata tertur cende da tololohe ere-ere iya ya da abang ganteng jendrato.
0: Ya obu lau si mana mage da lupsa da ba tak ada soal no foya kata baci makan de ba o masih mana mena fau ita ba bergai ina tazama balia ita ija terbaik satuan de ba tafrorong lintas megatol batar gigawa refo kata ba acara sawgele ira telsegu dino mama ima pangobai bangalo tanebe dania badal tanya ifuli fawita ba hija telse fatual fabali balita fatual tafrorong lintas megatolare ba data fuli ta rara dededa si fao lagu zino ta hinai ke kada muri ba studio re Situali moi fama balisada, wabai tema fefu ya ahobu zi maeha.

0: Roman, Enji main truk.
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini, mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
0: Nggak bisa, yang penting harus mami kawani aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mami, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Senang.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.
3: Selamat siang buat Anda pendengar. Demikianlah kita simak bersama program acara Haja Duri yang menemani Anda siang hari ini. Di lain kesempatan akan bersama Anda kembali. Dan kita akan teruskan dengan berbagai program acara selanjutnya. Dan di pukul 13 berkat akan kita simak program Lintas Megatol secara berjaringan. Jadi untuk Anda saat ini selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Provinsi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Bias Selatan, dan Tanjung Balai.
1: Berbaru sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas megatau siang berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga Gunung Sitoli, Bias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Tokoh pemuda Kota Medan menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 mencari momentum untuk memperkuat pembinaan pemuda, semangat persatuan dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu dan 6.161 butir pil ekstasi. Ini lintas megatau bersama saya, Widya Sartika Nasution. Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan pemuda, semangat persatuan dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
2: Jadi lebih diayomi, lebih dibina, seperti kami contoh di Medan Utara ya, di Belawan.
3: Tokoh pemuda Medan Belawan sekaligus ketua generasi muda Masjid Kota Medan, Gema Hariman Siregar, menilai peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan perhatian terhadap pembinaan generasi muda. Menurutnya pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu lebih aktif melibatkan pemuda melalui forum diskusi, kegiatan positif, hingga pelatihan yang dapat membantu mengembangkan potensi mereka. Ia pun menilai pendekatan langsung kepada anak muda penting dilakukan khususnya di kawasan Medan Utara dan Belawan yang selama ini kerap mendapat stigma negatif terkait kenakalan remaja dan tawuran.
2: Jadi lebih diayomi, lebih dibina, seperti kami contoh di Medan Utara ya, di Belawan. Itu sangat identik dengan pemuda-pemuda yang dibilang radikal, tawuran. Di situ pentingnya peran pemerintah untuk bisa bagaimana mengatasi permasalahan ini. Itulah perlunya suatu edukasi, satu konsep. Turun ke lapangan, apa yang harus dilakukan? Dibuat pelatihan-pelatihan untuk pemuda yang harus lebih didekati, lebih dibina, apa permasalahan.
3: Sementara Ketua DPD Komando Bela Tanah Air Kombat Kota Medan, Samsir Pohan, menyebut Hari Kebangkitan Nasional perlu dimaknai sebagai semangat untuk bangkit dari berbagai ketertinggalan. Menurutnya nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri dan pahlawan masih relevan untuk dijadikan teladan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kemajuan bangsa.
2: Begitu juga Hari Kebangkitan Nasional berkaca dari semangat yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa, pendiri Budi Utomo dulu, Dr. Wahidin, Dr. Utomo dan sebagainya. Kalau kita saripati, gerakan yang diusung pada saat itu adalah gerakan kesadaran atas ketertinggalan, kemudian gerakan kebangkitan untuk menyusul ketertinggalan, dan gerakan persatuan Indonesia yang suku, agama, dan rasnya beragam.
3: Lebih lanjut, Samsir mendorong semangat Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk terus memperkuat rasa kebangsaan dan kepedulian sosial. Ia menilai semangat persatuan yang ditunjukkan para pendiri bangsa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat bersama menghadapi tantangan dan mendukung pembangunan yang lebih baik. Andreas Purba melaporkan.
2: Agama dan rasnya beragam.

0: Generasi Muda dalam Momentum Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, laporan yang disampaikan James Franciscus.
1: Bupati Humbang Hasundutan Oloan Paniaran Ababan mengatakan momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat pentingnya persatuan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dalam pesannya di momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, masyarakat diajak bersama-sama menjaga dan membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi berkarakter, cerdas, serta memiliki semangat nasionalisme. Menurut Bupati Oloan, generasi muda merupakan harapan bangsa yang harus dipersiapkan melalui pendidikan, kepedulian, dan kebersamaan demi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat.
2: Momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan, semangat gotong royong, dan rasa cinta terhadap tanah air. Tema tahun ini, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, mengajak kita bersama-sama menjaga membina generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, dan memiliki semangat nasionalisme. Generasi muda adalah harapan bangsa. Dengan pendidikan, kepedulian, dan kebersamaan, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaulat. Mari kita bangkit bersama memperkuat persatuan serta terus berkarya demi kemajuan bangsa dan daerah yang kita cintai. Untuk kita semua, selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026.
1: Bupati Humbas juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bangkit bersama, memperkuat persatuan, serta berkarya demi kemajuan bangsa dan daerah, khususnya Kabupaten Humbang Hasundutan. James Mopergam.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat ini masih sebatas ramania dan masih banyak generasi muda yang belum memahami makna hari kitas tersebut. Denis Yahaan menurunkan

0: Kanyulita Susanti, seorang praktisi pendidikan di Kota Sibolga, saat menjawab RRI terkait makna peringatan Hari Kidnas. Menurut Yulita, rasa nasionalisme generasi muda saat ini dinilai kian memudar, dan hal itu akibat generasi muda yang tidak lagi memahami makna Hari Kidnas dan tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Seharusnya, kata Yulita, dengan membangun kepekaan terhadap persoalan sosial yang terjadi saat ini, pemuda telah mengimplementasikan sebagian dari arti kebangkitan nasional itu.
1: Bagaimana kalau memahami saja tidak? Nah, fenomena inilah yang terjadi di masyarakat. Dan akibatnya tentu negara menjadi tidak kokoh.
0: Kemudian Yulita juga tidak menepis, masih ada generasi muda yang berupaya mengaktualisasikan makna Hari Kidnas tersebut dengan torehan-torehan prestasi yang mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Namun ia berharap kepada pemerintah daerah untuk mampu berakselerasi dengan pemuda dalam melahirkan generasi-generasi tangguh yang akan menjadi pionir kebangkitan bangsa di era digital saat ini. Deni Sihaan melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu dan 6.161 butir pil ekstasi, serta menangkap dua pelaku yang merupakan pasangan suami istri dari hasil operasi sabar bersinar selama April hingga Mei 2026. Berikut laporan Joy Joko Saputra.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Sumatera Utara menangkap pasangan suami istri di Kota Medan yang merupakan pengedar narkoba jaringan internasional Malaysia-Indonesia. Keduanya yakni Julfikram Nasution alias ZN selaku suami dan juga Imas Pramita alias IP yang merupakan istri dari ZN. Pengungkapan yang merupakan hasil operasi Saber bersinar selama April hingga Mei 2006, personil BNN Sumatera Utara mengamankan 2 kg sabu serta 6.161 butir pil ekstasi. Kepala BNNP Sumatera Utara Brigjen Pol Tatar Nugroho dalam konversi pers di Medan pada Selasa 19 Mei 2026 mengungkapkan penangkapan diawali dengan penggerbekan di Jalan Negara Kecamatan Medan Perjuangan dan mengamankan ZN serta barang bukti 1 kg sabu. Personil kemudian melakukan pengembangan ke rumah ZN yang ada di Jalan Tangkung Bongkar 2 Tegasari Mandala. Dari hasil penyelidikan, ZN masih menyimpan narkotika di rumah kontrakannya yang ada di Jalan Tirtosari Kecamatan Medan Tembung dan menemukan istrinya IP. Sebelumnya BNN RI bersama BNN Provinsi serta pihak Bea Cukai berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika baik jaringan antar provinsi maupun internasional. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, pelaksana tugas Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardisyahan mengungkapkan operasi Saber sebagai bentuk respon cepat negara dalam hal ini BNN untuk menjawab keresahan masyarakat. Sebelumnya dalam operasi Saber Bersinar 2026 berhasil menangkap 31 tersangka dengan barang bukti 136,5 kg sabu. Kemudian ganja seberat 147 kg, etomidat sebanyak 1260 ml, ketamin seberat 1029 gram, dan pil ekstasi 6681 butir. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
2: Sumatera Utara minta transparansi kasus kayu ilegal asahan warna lingkungan hidup Indonesia. Wali Sumatera Utara meminta proses penanganan kasus ribuan batang kayu yang diduga tidak memiliki penanda legalitas di Kabupaten Asahan dilakukan secara transparan hingga tuntas. Berikut laporan Mutiara Lubis.
4: Kita mendorong agar

0: aksi tersebut. Jaka juga menilai transparansi dalam proses penegakan hukum sangat penting agar penanganan kasus tidak berhenti hanya pada tahap penggerebekan atau penyitaan barang bukti.
1: Kita mendorong agar proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan, jika nantinya proses ini berlanjut, itu dilakukan secara transparan dan dipublikasikan apa hasil temuan dari ribuan batang kayu yang disita oleh Gakum saat ini.

0: Indonesia, tim menemukan sekitar 1.677 batang kayu bulat, 30 unit mesin bensol, serta kayu olahan berbentuk papan dan rengkaso yang kini diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
1: Yang disita oleh Gakum saat ini.
2: Perbaikan jalan Provinsi di Simpang Lopto Kabupaten Nias Utara merupakan penanganan sementara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dari unsur PDI Perjuangan. Laporan Munili Harifah.

0: masyarakat. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Jepara Terima Syukur Zebo mengatakan penanganan yang dilakukan bersifat sementara namun penting untuk menjaga akses masyarakat. Yang menjelaskan kegiatan ini bersama dengan aksi PDI Perjuangan yang juga melakukan pengembangan pada rasio yang sama.
1: Gotong royong yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada hari Selasa pada 12 Mei 2020 adalah program yang sudah direncanakan kegiatannya Pak Bupati kepada beberapa dinas terkait. Nah, itu adalah R, Dinas Kominfo, Pemerintah Kecamatan Bertu, Pemdes Bupa, dan Satpol. Memang kalau dilihat ya bersamaan dengan tidak ada kelompok organisasi atau partai ya, dari PDIP juga melaksanakan pengembangan untuk perbaikan jalan.

0: Ya, pendengar, satu informasi kembali ke Medan.
1: Usul penyusunan peraturan desa atau perdes tentang pelindungan anak yang digelar oleh LOB Mainetris bersama Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan mendapat apresiasi dari para kepala desa karena dinilai mampu mendorong lahirnya regulasi yang melindungi hak anak di tingkat desa. Laporan Anwar Felis Hulu.
2: Workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministris pada 18 dan 19 Mei 2020 mendapat apresiasi positif dari para kepala desa yang hadir.

0: Pisa. Kepala Desa Ata Batu, Agnesman Halawa, saat penutupan pelaksanaan kegiatan kemarin menyampaikan bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perdes terkait perlindungan anak di masing-masing desa. Menurutnya, dukungan dari LOB dan WVI sangat membantu dalam memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan anak.
1: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Selatan.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Hilifalawu Kecamatan Maniamala, Irama Laia, yang mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan antara Kepala Desa dengan BPD sebagai syarat utama penyusunan perdes tersebut.
2: Kami sangat mengucapkan syukur sehingga dalam kesepakatan ini membawa kami dalam situasi yang memungkinkan bisa kami lakukan ke depannya.
0: Ia berharap setelah perdes diverifikasi dan menjadi payung hukum di Desa Hilifalawu, masyarakat dapat menerima dengan baik sehingga anak-anak merasa nyaman, hak-haknya terpenuhi, dan cita-cita menciptakan generasi emas tahun 2045 dapat terwujud. Demikian Anita Rasul melaporkan.
3: Kabupaten Nias Barat akan memiliki 8 dokter spesialis, seperti laporan Indah Fabianti Bulala. Kabupaten Nias Barat mengalami kekurangan dokter untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakatnya. Untuk itu, Bupati Nias Barat Eni Yunus Warulu sejak tahun lalu hingga berlanjut tahun ini mulai merekrut dokter untuk memenuhi kebutuhan dokter di 3 puskesmas rawat inap serta 10 puskesmas rawat inap. Sementara itu, 5 orang saat ini sedang disekolahkan untuk mengambil spesialis untuk memenuhi kebutuhan SDM di rumah sakit pertama dan 3 orang lainnya mengambil spesialis secara mandiri.
4: Kita banyak puskesmas rawat inap, ada 3, ada 10 puskesmas, tapi dokter kurang, nggak ada dokter. Loh, jantungnya pelayanan ini, itu kan adanya di dokter.
3: Betul.
4: Kalau hanya nakes, ya penanganannya kan pasti ada. Makanya masyarakat itu kalau saya melihat kurang percaya dengan fasilitas pemerintah. Kenapa dia nggak percaya? Ya pelayanan nggak optimal. Nah, makanya 2025 yang lalu kita sudah mulai merekrut dokter untuk memenuhi kebutuhan di seluruh puskesmas, baik rawat inap maupun non rawat inap. Apalagi 2026 ini kita lanjutkan sehingga seluruh puskesmas rawat inap maupun non rawat inap semuanya saat ini kita sudah penuhi dokter. Dan untuk peningkatan sumber daya manusia ini di khusus untuk kesehatan, ini ada 5 orang yang saat ini sedang 2025 beasiswa untuk ngambil spesialis untuk memenuhi sumber daya manusia kita di rumah sakit pertama. Dan yang kedua ada juga yang ngambil secara mandiri, sehingga kita kemarin hitung-hitung ada 8 orang.
3: Untuk tahun ini sebetulnya seluruh puskesmas rawat inap akan dijadikan bed. Kemudian dilakukan penataan untuk melihat apa saja alat-alat yang masih kurang di setiap fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Sedangkan Rumah Sakit Pratama Nias Barat sebagai salah satu lokus program Asta Cita Presiden Prabowo sebutnya akan diupayakan agar sudah bisa beroperasi pada tahun ini. Meski tantangan yang dihadapi adalah berbagai presiden dan akreditasi yang sempat tidak aktif dan tahun lalu dilakukan kembali pengurusan. Indah Fabrianti Bulolo melaporkan.
5: Berdasarkan laporan tadi, sekaligus menutup lintas megatron hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: mana wala hadai acara hadiah duria mak Hu Andri? Penuh baju filin ruah balik. Balawa usai rumah, baju filin ruah. Ih, ni Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Balai, nang Zoe. Patani fusa, acara hadiah duria heda. Ya tak, tefa luah baju filin ruah balawa luah. Bahari Zumaha, bala hadoi. Sugi kera acara bale. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah dah bala hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse. Mino umbaha ehegu.
1: Lau bale tali fuse. Bayi olifu he. Eroma beji kelebro apa alawa luo.

Ya, pendengar dan sejati Anda berada, baru saja kita bergabung di Persatu RRI Medan dengan lintas Megetel dan tepat pukul 13.26 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita kembali bergabung di Persatu RRI Nia Selatan dengan lagu-lagu dangdut yang kami edarkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya dengan penyiar Anda Kesan Triska yang masih menemani Anda hingga siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar, jangan panik. Baik amat, bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great, thank you.
2: Ajarin dong, kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Bener juga ya. Oke, Lin, mulai hari ini, Alinin, everyday yes.
3: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu karena kadang ada
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, penanganan masa janin berada tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan sampai di sisa ini juga perjumpaan kita dalam lintasnya selatan siang. Saya penyiar Anda Kesentriska pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat sore ya, ahoo.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan 93,1 MHz dan juga untuk pendengar yang mendengarkan kita lewat aplikasi RRI Digital. Senang sekali berjumpa dengan Anda di sore hari ini dan Yahoo untuk kita semua. Tentunya di edisi Rabu ya, 20 Mei 2026 di lintasnya Selatan Sore. Selanjutnya yang akan menemani Anda, saya Putri Duharkan, penyiar Anda yang selanjutnya menemani pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya, tahun 2026 di hari ini, tepat 20 Mei 2026. Tentu pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat ini, pastinya kami akan hadirkan untuk Anda saat ini dengan lagu-lagu perjuangan, karena tentunya untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di hari ini. Kembali kami hadir tentunya untuk menemani Anda. Sekali lagi saya Putri Duha dalam lintasnya Selatan Sore untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 yang akan menemani aktivitas sore Anda mulai dari pukul 15 hingga nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar di sore hari ini terasa istimewa karena tepat tanggal 20 Mei ini bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentu momentum ini menjadi pengingat ya bagi kita semua tentang semangat persatuan, perjuangan dan bangkit bersama membangun Indonesia yang lebih kuat tentunya. Nah, dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional sore ini di pukul 16 waktu, maksud kami di pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga nantinya pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lagu-lagu kebangsaan dan lagu perjuangan Indonesia yang penuh makna dan semangat cinta tanah air. Dan di sela alunan lagu kebangsaan dan juga perjuangan akan hadir juga berbagai informasi dan kabar menarik seputar Nia Selatan untuk menambah wawasan dan menemani waktu sore Anda. Kira-kira pendengar bagaimana suasana sore hari ini di tempat Anda, khusus di Pasar Teluk Dalam ya, saat ini diguyur hujan deras dan tentunya dimanapun pendengar berada tetap hati-hati dan juga tetap waspada dimanapun Anda berada. Sediakan payung dan jaket mantel untuk melindungi diri dari derasnya hujan atau guyurannya hujan. Nah, tentu juga untuk menikmati perjalanan pulang, mungkin yang sedang pulang atau bersantai bersama keluarga di rumah atau menikmati waktunya di sore hari ini. Apapun aktivitas Anda, semoga sore ini tetap penuh semangat dan kebahagiaan. Ada kata-kata hari ini untuk Anda, bangkit bukan berarti harus menjadi hebat sekaligus, tetapi berani melangkah, terus bergerak, dan tidak menyerah untuk Indonesia yang lebih baik. Tetap bersama saya Putri Duha, hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, sekali di udara, tetap di udara. Kami hadirkan lagu-lagu kebangsaan dan juga perjuangan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Kami hadirkan untuk Anda informasi terkini di sela-sela lagu perjuangan ya di sore hari ini. Dikutip dari rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto menilai kapasitas fisikal Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara lain. Resiko belanja dan penerimaan negara terhadap PDBP disebut terendah di antara negara-negara kelompok G20. Nah, hal itu disampaikannya pendengar dalam pidato kenegaraan tentang kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF RPBN tahun 2027. Ia menyampaikan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI Senayan Jakarta pada Rabu hari ini 20 Mei 2026. Kepala Negara mengutip data International Monetary Fund atau IMF yang menunjukkan resiko pendapatan negara Meksiko mencapai 25% PDB, sementara India berada di angka 20%, Filipina 21% dan Kamboja 15%. Sedangkan pendengar, resiko pendataan Indonesia disebut masih berada di kisaran 11 hingga 12%. Padahal, kata Presiden, Indonesia memiliki divisi besar yang salah satunya mengucur dari ekspor komoditas strategis, mulai dari sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy. Tentu, tiga komoditas itu disebut menjadi salah satu penopang utama penerimaan divisi nasional. Dari sawit, divisinya mencapai 23 miliar US dollar atau setara sekitar 391 triliun rupiah sepanjang tahun 2025. Dan dari sektor batu bara juga divisi ekspor bisa mencapai 30 miliar US dollar atau sekitar 510 triliun rupiah. Sementara itu, ferroalloy mencapai 16 miliar dolar AS atau sekitar 272 triliun rupiah. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar, di mana dikutip dari rri.co.id. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon memaknai Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini sebagai momentum lahirnya kesadaran berbangsa. Menurutnya, kesadaran tersebut mampu menyatukan keberagaman Indonesia menjadi kekuatan nasional. Ia mengatakan pendengar, semangat kebangkitan nasional 1908 menjadi titik awal transformasi perjuangan bangsa. Dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi wujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat. Sebelum tumbuhnya kesadaran nasional, perbedaan suku, bahasa, dan wilayah ini kerap dimanfaatkan penjajah pendengar untuk memecah belah bangsa Indonesia. Namun, setelah lahirnya semangat kebangkitan nasional, keberagaman tersebut justru berubah menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Nah, ia menjelaskan semangat kebangkitan nasional turut melahirkan tonggak sejarah penting lainnya, seperti Sumpah Pemuda 1928 hingga

Prabowo Subianto tentang Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini. Ia menjelaskan bahwa momentum Harkitnas tahun 2026 ini harus dapat dimanfaatkan dalam menyatukan visi dan juga kekuatan bangsa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Korea Selatan dimanapun Anda berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu perjuangan di Hari Kebangkitan Nasional. Kami cukupkan untuk Anda juga informasi, sebab di pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitole untuk mendengarkan Nias hari ini. Selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gurainya.
2: Pembangunan itu harus melibatkan semua pihak, tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan.
3: Dari Puncak Irona Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nia Sar ini bersama saya Arna Tlambanua. Pokok-pokok berita hari ini, warga Nias Utara keluhkan minimnya keterlibatan desa dalam proyek gerai koperasi Merah Putih. Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli berikan pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru. Inilah Nias hari ini selengkapnya Rabu 20 Mei 2026.

0: Kita awali berita yang pertama. Warga Nias Utara keluhkan minimnya keterlibatan desa dalam proyek gerai koperasi Merah Putih. Berikut laporan Win Eli Harifa.
1: Kegiatan progres pembangunan gerai ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa, sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
2: Sejumlah warga di Kabupaten Nias Utara mengeluhkan proses pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banua Siboho 2, Kecamatan Alasa, Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banua Siboho 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
1: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil-ambil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
3: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka Agrinas bekerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinas dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi, karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
2: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyali Arefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Wali Kota Gunung Sitoli Sowa Alauli SEMSI membacakan pidato tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Haja Meutia Fiada Hafid saat bertindak menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 bertempat di lapangan upacara kantor Wali Kota Gunung Sitoli. Dalam amanatnya menekankan bahwa semangat tahun 1908 merupakan tonggak sejarah di mana perjuangan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat memasuki tahun 2026 ini. Tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Lebih lanjut dalam pidato tersebut menyoroti komitmen pemerintah dalam perlindungan generasi muda di ruang digital melalui pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tunas sebagai wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi demi memastikan Tunas Bangsa mengakses ruang digital yang sehat dan beretika. Menutup pidato yang dibacakan Wali Kota Gunung Sitoli Menkomdiki mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari akademisi, praktisi hingga generasi muda untuk kembali menyalakan api Boedi Oetomo dalam setiap lini kehidupan guna memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan setiap langkah pembangunan senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama.

0: Sudah saatnya anak-anak dan remaja termasuk orang tua diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab seperti dilaporkan Indah Febranti Bulala berikut ini.
1: Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dikemukakan manajer PKPN IAS, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, Jurus Sakti Lawan Kejahatan Cyber, yang berlangsung di Pro 1 kemarin. Ia mengungkapkan kejahatan yang mengancam anak-anak, khususnya di Kota Gunung Stolik Kepulauan Nias saat ini, bukan lagi kejahatan konvensional seperti kekerasan pada anak, namun kejahatan yang diakibatkan penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari, yakni HP dan aktivitas bermedia sosial. PKPA sebutnya pada tahun 2025 yang lalu telah menerima 3 laporan terkait kejahatan cyber yang dialami oleh anak dan remaja. Dan jika tidak disikapi dengan tepat, maka anak-anak di Kepulauan Nias akan menjadi sasaran empuk penjahat cyber.
2: Jadi gagasan ini sebenarnya udah ada dari tahun 2025, karena ternyata arus digital ini kan semakin ini ya, semakin kuat gitu, dan ternyata kejahatan-kejahatan cyber itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar. Ya. Kami menerima beberapa kasus kejahatan cyber yang itu korbannya adalah anak. Ya, jadi kami resah karena selama ini kan kami bertahun-tahun di Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias ini fokusnya hanya untuk kejahatan-kejahatan klasik aja, kejahatan konvensional ya yang langsung gitu. Tapi ternyata ya ternyata Pulau Nias juga sudah menjadi cengkeraman kejahatan-kejahatan cyber. Ya kalau dari PKPA sendiri sih ini yang melapor ya, yang melapor itu memang nggak banyak ya, sekitar 2 atau 3 kasus ya. Tetapi yang lebih banyak itu yang kami temui adalah hasil dari diskusi anak-anak forum dampingan kami. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kasus itu banyak, tapi teman-teman, tuh anak-anak tuh nggak tahu ini kasus.
1: Kondisi ini menurutnya diperparah dengan keengganan dari anak dan remaja untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua, guru atau orang yang lebih dewasa daripada mereka. Mereka lebih nyaman untuk bercerita kepada teman-teman yang seusia dengan mereka, namun permasalahannya, solusi yang mereka harapkan dari sesama mereka tidak ada. Kalaupun ada, mungkin tidak tepat dan semakin memperburuk keadaan. Belum lagi, orang tua khususnya yang tinggal di pedesaan yang tidak paham akan bahaya yang mengintip dari gadget yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Mereka hanya tahunya bahwa bermain HP terlalu lama tidak baik untuk kesehatan mata, bahwa bermain HP membuat anak-anak mereka tidak fokus belajar untuk mengerjakan PR selama di rumah. Maka menurut Hairidani, sudah saatnya anak-anak dan remaja, termasuk orang tua, diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.

Dinas Pendidikan Kota Gunung Soli resmi membuka kegiatan pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru kelas jenjang SD Sekota Gunung Soli tahun 2026 di Gedung Sangehau Gunung Soli Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 107 guru SD dari berbagai sekolah di wilayah Kota Gunung Soli dan akan berlangsung selama 3 hari mulai 19 hingga 21 Mei 2026. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Soli Dr. Randus Arham Duski Hia MSI. Kegiatan pelatihan menghadirkan dua narasumber dari dosen program studi bimbingan dan konseling Universitas Nias, yakni Justin Foeraera Lase STR ESOS SPPSPD CPS CMTR dan Destin Ricardo Lase SVIL MPD. Kedua narasumber memberikan materi terkait layanan bimbingan konseling di sekolah, penguatan karakter peserta didik pembelajaran sosial emosional, serta pendekatan pendidikan yang berorientasi pada potensi siswa. Selain penyampaian materi, suasana pelatihan juga dibangun secara aktif dan partisipatif sehingga peserta tidak hanya mendengar tetapi turut terlibat dalam proses pembelajaran. Banyak guru mengaku mendapatkan pengalaman baru terkait cara membangun komunikasi empatik dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Pemateri Justin berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar serta memperkuat pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Nia Sarini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Workshop penyusunan peraturan desa perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministris bersama Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan mendapat apresiasi dari para kepala desa karena dinilai mampu mendorong lahirnya regulasi yang melindungi hak anak di tingkat desa. Berikut laporan Anoverlis Hulu.
1: Workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak yang digelar oleh LOB Ministris pada 18 dan 19 Mei 2026 mendapat apresiasi positif dari para kepala desa yang hadir. Kegiatan yang turut difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak di tingkat desa. Kepala Desa Ete Batu, Agniusman Halawa, saat penutupan pelaksanaan kegiatan kemarin menyampaikan bahwa adanya kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD menjadi fondasi kuat dalam penyusunan perdes terkait perlindungan anak di masing-masing desa. Menurutnya, dukungan dari LOB dan WVI sangat membantu dalam memfasilitasi proses penyusunan regulasi yang berpihak pada kepentingan anak.
2: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Nia Selatan.
1: Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Hili Falawu Kecamatan Maniamele, Iramala Ia, yang mengaku bersyukur atas tercapainya kesepakatan antara kepala desa dengan BPD sebagai syarat utama penyusunan perdes tersebut.
3: Kami sangat mengucapkan syukur sehingga dalam kesepakatan ini membawa kami dalam situasi yang memungkinkan bisa kami lakukan ke depannya.
1: Iramala Ia berharap setelah perdes diverifikasi dan menjadi payung hukum di Desa Hili Falawu, masyarakat dapat menerima dengan baik sehingga anak-anak merasa nyaman, hak-haknya terpenuhi, dan cita-cita menciptakan generasi emas tahun 2045 dapat terwujud. Demikian Anoverles Hulu melaporkan.

0: Saatnya kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Sosiometeorologi Binaka Gunung Sitoli berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, bersama saya Inlim, selaku prakirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya per hari ini sampai besok, Rabu sampai Kamis, tanggal 20 sampai 21 Mei 2026. Perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Rabu, tanggal 20 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias, khususnya wilayah Kecamatan Idanagawo dan Kecamatan Bawalato. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga hujan sedang untuk seluruh wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk malam hari nanti, demikian juga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 70 hingga 100%. Angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya, perkiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk besok tanggal 21 Mei 2026. Kondisi cuaca di wilayah Kepulauan Nias dari pagi hari hingga siang hingga sore esok hari, demikian juga malam harinya dan dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 97%, dan angin diperkirakan dominan dari arah utara dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Kita beralih ke informasi perkiraan cuaca di wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk besok, Kamis tanggal 21 Mei 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berawan dengan angin diperkirakan dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata berkisar dari 6 hingga 7 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum yang mencapai 20 knot. Tinggi gelombang di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Berikutnya yaitu wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan di Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berawan tebal dengan angin diperkirakan juga dari arah barat laut dengan rata-rata kecepatan berkisar dari 8 hingga 9 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum yang mencapai 23 knot. Tinggi gelombang di wilayah tersebut esok hari diperkirakan berkisar dari 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri Nias hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga Nias Utara keluhkan minimnya keterlibatan desa dalam proyek Gerai Koperasi Merah Putih. Dinas Pendidikan Kota Gunung Soli berikan pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru. Mendengar demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, saya Arna Telambanua, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Ria Selatan di 93,1 MHz. Senang sekali masih bersama dengan kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan tentunya pendengar, usai tadinya kita bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli ya di sore hari ini untuk mendengarkan Nias hari ini, dan kita kembali ke RRI Pro 1 Ria Selatan. Dan tentunya di pukul 16.30 tadinya kami hadirkan untuk Anda bersama dengan deretan lagu-lagu daerah Nias yang tentunya dekat di hati dengan penuh budaya khas Kepulauan Nias. Jadi pendengar, untuk saat ini ya kita akan request lagu daerah Nias. Jadi untuk pendengar yang ingin dengarkan atau pengen request lagu daerah Nias, nanti di pukul 16.30 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saya Putri Dua pastinya akan terus menemani Anda hingga nantinya ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sedang bersantai dalam perjalanan pulang, menikmati sore bersama keluarga juga, dan ataupun masih beraktivitas ya, tentunya lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda, terus menghangatkan suasana sore hari Anda. Seperti biasa, Anda juga dapat ikut bergabung dengan mengirimkan lagu-lagu favorit Anda.

saya dapat Anda hubungi di 0811-6883-8118 atau juga dapat lewat aplikasi RRI Digital. Silakan kirim pesan Anda dan bergabung bersama dengan RRI Prasatunia Selatan, baik dari aplikasi RRI Digital. Dan sudah ada juga di sini yang sudah request lagu daerah Nias ya di sore hari ini. Ada Sinta yang pengen dengerin lagu dari Yusman Lase ya, Enae. Ini juga lagu terbaru dari lagu daerah Nias. Dan tentunya untuk pendengar yang ingin request lagu, silahkan nanti kita akan putarkan. Jangan lupa judul lagu dan juga penciptanya. Tapi sebelum kita dengarkan lagunya di sore hari ini, kita mau sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Sofian Burutu 46. Selamat sore untuk Bang Sofian. Ada Kirom Ajalah juga sudah hadir ya. Ada Bang Bray juga sudah menyapa. Ada Devan Laia. Ada ini Tom ya, katanya halo. Panjang banget O-nya ya Tom ya. Halo juga Tom, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Dan ada Sofian, Eka Palu hadir, salam kenal. Salam kenal juga dari Palu ya. Kira-kira gimana cuaca di Palu nih? Soalnya di Pasar Teluk Dalam atau di Nias Selatan dan juga sekitarnya sedang diguyur hujan. Jadi untuk pendengar yang sedang bepergian atau dalam perjalanan, tetap hati-hati ya. Dan sediakan payung atau jaket mantel ya, untuk melindungi diri dari hujan yang sedang dilanda di Pasar Teluk Dalam dan juga sekitarnya. Oke, ada juga di sini yang menyapa kita, ada Tom. Katanya aku tadi lihat akun Mbak jam 3 kok belum live ya. Baru live sekarang gitu ya. Wah, kamu mantau ya Tom ya. Oke, terima kasih Tom ya. Ada Kirom Ajalah katanya, salam kenal, salam kenal juga untuk Kirom Ajalah. Dari mana nih daerahnya? Ada Tom katanya lagi sakit ya. Wah, semoga cepat sembuh untuk Tom yang lagi sakit dan tentunya jaga kesehatan. Ada siapa lagi di sini? Sofian katanya kalau Palu lagi hujan nih Kak. Wah, sama berarti ya. Di Pasar Teluk Dalam juga lagi diguyur hujan. Jadi kita semua harus tetap hati-hati dan tetap waspada ya. Ada Mujirin. Selamat sore untuk Bang Mujirin, Jakarta hadir, cerah ya. Oke, Jakarta hadir dan Jakarta cerah di sana. Terima kasih informasinya untuk Bang Mujirin. Dan ada siapa lagi di sini? Tom katanya sebenarnya udah mendingan Mbak, tinggal mual dan batuk aja. Wah, kamu gejalanya apa Tom? Kamu jangan lupa minum obat ya. Dan apakah sudah ke rumah sakit? Ada Veronia, wah hadir lagi nih Bang Veronia. Selamat sore Mbak penyiar, apa kabar? Selamat sore juga untuk Veronia Ko ya. Sudah hadir bersama dengan kita di sore hari ini. Dan tentunya kabar penyiar di sore hari ini juga sangat baik ya. Dan tentunya kalian juga harus baik-baik dimanapun kalian berada. Oke, sebelum kita lagi sapa pendengar selanjutnya, kita mau dengerin dulu nih requestan pendengar kita tadi dari Yusman Lase, Enae, juga semoga menghibur kita di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, selamat sore untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada ya di sore menjelang malam hari ini. Dan tadinya terjadi pemadaman listrik ya di daerah Nia Selatan dan juga sekitarnya. Oleh sebab itu untuk siaran kita mungkin terganggu ya, tidak bisa mengudara. Namun kita kembali siaran di udara di pukul 18.43 waktu Indonesia Barat dimanapun juga pendengar berada di sore hari ini juga sambil menikmati ya dengan lagu-lagu religi islami. Sebentar lagi juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Tentunya mungkin pendengar yang sedang beraktivitas ya, mungkin lagi memasak di listrik, nah agak terganggu ya tadinya, namun sekarang sudah kembali membaik ya dan kembali beraktivitas dan berrutinitas di sore hingga nantinya malam. Kita berharap juga pemadaman listrik ini bisa kembali normal di setiap daerah dan bukan hanya di Pasar Teluk Dalam. Kami akan terus menemani Anda di pukul 18.44 waktu Indonesia Barat dengan lagu religi islami sampai nantinya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Selamat sore dan menjelang malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Kami usai sudah cukupkan untuk Anda saat ini dengan lagu religi islami. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta. Selamat mengikuti.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima. Dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya?
12: Bawa.
13: Apa yang dimakan?
12: Bawa yang dimakan. Iwang.
13: Hah? Iwang.
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu, terasi sama bawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 24 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
17: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis lagi, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Yang mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
18: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
19: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
18: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk.
19: Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegat dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
21: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
20: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
22: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
20: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
23: Tentunya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
24: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima asis dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
23: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, seperti ini semua yang membantu saya dalam dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit-menit lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam dan di luar lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
24: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jansen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Karena situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus. Ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya. Dan sekarang itu dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim cetak gol perlahan-lahan sudah muncul. Ya, ini lebih kompliment buat itu.
24: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kami hadir menemani Anda
0: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
0: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
0: Pro 1.
1: RRI Nias Selatan.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nias Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Usai tadinya kita bergabung dengan program A3 Jakarta mendengarkan Warta Berita Sentral. Kita kembali ke RRI Pro 1 Nias Selatan, sudah menunjukkan pukul 19.28 waktu Indonesia Barat ya. Akan kami temani pendengar di pukul 19.28 waktu Indonesia Barat ini dengan segmen lagu populer Indonesia. Dan juga nanti di lagu populer Indonesia kami akan informasikan informasi dunia kesehatan untuk pendengar ya. Dan untuk pendengar yang ingin request lagu, kami akan request hingga nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lewatkan request lagu pop Indonesia Anda di 0811-6883-8118 atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Oke, sebelum kita putarkan nih untuk requestan pendengar, kita mau sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung ya bersama dengan kita di malam hari ini. Ada Bang Zep juga sudah hadir, ada 30 November, ada Duda, ada Destagia juga sudah hadir malam hari ini, ada Franz Hareva, ada Yanto Haryanto, ada Herli Choi juga ya. Dan tentunya juga sudah hadir nih dari RRI Lok Sumawe. Salah satunya ada Bang Robi Handoko. Selamat malam untuk Bang Robi Handoko, terima kasih sudah hadir juga. Ada Eagle ya. Dan Bang Handoko katanya BTW ya, katanya by the way Nisel di mana ya? Nisel itu di Sumatera Utara nih Bang Robi. Terima kasih sudah bertanya dan tentunya dengarkan RRI Pro 1 Nias Selatan di frekuensi 93,1 MHz tentunya ya. Ada plus 6 kg juga sudah hadir. Katanya pengen request lagu Fest Nina Kak. Oke, nanti kita putarkan juga. Ada Faktu Rahman. Malam Putri, ini Pro 2 daerah mana? Halo, selamat malam. Ini Pro 1 RRI Nias Selatan di daerah Nias Selatan, tepatnya di Sumatera Utara ya. Oke, ada siapa lagi di sini yang kita sapa juga? Ada plus 6 kg, makasih ya. Oke, Fakturan katanya request lagu judulnya Yogyakarta, penyanyinya Katon Bagasakra gitu ya. Oke, nanti kita akan cari dan putarkan ya. Tapi sebelum itu kita mau dengar dulu nih, tadi ada yang sudah list request nih ya dari RRI Digital. Ada requestan dari Anji.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu. Terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Ya, masih mendengarkan kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita pendengar. Tentunya dengan lagu pop Indonesia masih akan terus hadir menemani Anda hingga nantinya ke informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini di sela lagu pop Indonesia yang kami hadirkan juga ada informasi dunia kesehatan. Salah satunya mendengar dikutip dari rri.co.id ya. Di mana informasi ini mengenai perangkat elektronik yang mempermudah aktivitas, namun terkadang pendengar paparan layar berlebih ya, dan juga beresiko merusak kesehatan mata.

Penggunaan gadget dalam waktu lama juga sering memicu gejala mata lelah atau digital eye strain. Tentu mata lebih ditandai dengan penglihatan buram, mata kering, hingga nyeri pada kepala dan leher. Jadi gangguan ini sangat memengaruhi ya kualitas hidup serta menghambat produktivitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, pendengar, menatap objek pada jarak yang sama secara terus-menerus ya dapat melemahkan otot-otot mata secara signifikan. Kurangnya refleks berkedip saat menggunakan gadget membuat lapisan air mata menjadi tidak stabil. Jadi untuk pendengar yang lagi nonton ya, apalagi nonton live kita, dikedipin dulu nih matanya biar ini matanya apa, tidak kekurangan refleks ya untuk lapisan air mata. Tentu kondisi tersebut menyebabkan mata terasa gatal, kering, dan juga kehilangan kemampuan untuk fokus dengan baik. Kebiasaan ini juga pendengar melihat dekat menggunakan gadget secara terus-menerus ya, beresiko menimbulkan gangguan penglihatan permanen. Wah, bahaya banget ya ini ya, kalau keseringan terus-menerus menggunakan gadget dengan secara dekat gitu. Untuk kesadaran menjaga kesehatan organ vital ini sebenarnya sangat mudah ya pendengar untuk kita lakukan. Tindakan preventif diperlukan agar fungsi mata tetap optimal meskipun sering bekerja di depan layar. Jadi yuk kita simak nih tips praktis menjaga mata agar tetap segar dan tak cepat lelah ya, dan juga menggunakan sehari-hari gadget di kesehariannya melansir dari berbagai sumber. Yang pertama ada metode relaksasi, di mana aturannya 20-20. Ternyata nih pendengar, aturan 20-20 ini merupakan teknik sederhana namun juga signifikan dan sangat efektif untuk menjaga kesehatan mata pengguna gadget. Metode ini membantu otot mata beristirahat setelah terus-menerus fokus ya pada layar dan pada jarak yang dekat. Setiap 20 menit bekerja, alihkan pandangan ke objek sejauh 6 meter atau 20 kaki. Lakukan proses relaksasi mata ini selama 20 detik agar ketegangan saraf mata segera berkurang kembali. Jadi penggunaan gadget terlalu lama juga beresiko ya, yang menyebabkan juga yang namanya computer vision syndrome atau gangguan kesehatan mata kronis. Terapkan ya pendengar tips praktis ini secara rutin guna mencegah kerusakan mata akibat paparan radiasi layar digital. Gimana nih kalau pendengar sendiri? Kalau penyiar gimana nih pendengar? Penyiar kan sering ini juga ya, berinteraksi dan juga sering menggunakan yang namanya gadget, ya komputer. Jadi kita juga sebagai penyiar harus mengikuti metode ini ya, metode aturan 20-20, bukan hanya pendengar juga gitu ya. Oke, selanjutnya ada ergonomik dan jarak pandang. Ini cara yang kedua nih pendengar, yaitu pastikan jarak pandang mata dengan layar gadget tetap berada pada rentang aman sekitar 50-70 cm. Posisi layar sebaiknya diletakkan sedikit lebih rendah dari level pandangan mata untuk kenyamanan maksimal. Ya, meskipun ya jarak yang terlalu dekat memaksa mata bekerja ekstra, tentu menyebabkan mata menjadi cepat lelah. Di sisi lain juga pengaturan posisi duduk yang benar membantu menjaga kesehatan penglihatan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian nih pendengar, ada hidrasi mata. Nah, ini juga bagus banget untuk pendengar. Relaksasi mata dapat digunakan ya dengan cara menggosok kedua telapak tangan hingga terasa cukup hangat. Berarti kita harus menggosok tangan nih. Letakkan tangan hangat tersebut di atas kelopak mata ya. Dan kemudian pejam untuk mengurangi beban kerja otot. Nah, coba nih dilakukan ya untuk pendengar yang sering beroperasi menggunakan gadget atau juga sering ini terpapar yang namanya radiasi komputer juga. Oke, selanjutnya ada gunakan kacamata dengan pelindung sinar. Nah, ini juga sering banget ya. Ini solusi yang bagus juga, yaitu menggunakan kacamata pelindung sinar seperti lensa pelindung ya jika bekerja di depan layar. Ini untuk apa? Lebih misalnya kamu lebih dari 4 jam ya sehari lebih sering di layar.
komputer Anda atau gadget. Jadi lensa ini khusus ini secara efektif membantu mengurangi resiko mata lelah akibat radiasi cahaya perangkat elektronik. Nah, yang selanjutnya nih pendengar, yaitu konsumsi makanan kaya nutrisi untuk mata. Tentu juga selain daripada alternatif yang sudah disampaikan sebelumnya, ternyata ada juga nih mengonsumsi makanan asupan seperti vitamin A, C, dan E agar tetap sehat serta berfungsi secara optimal. Seperti apa nih makanannya? Yaitu seperti wortel, bayam, serta ikan berlemak yang merupakan contoh sumber nutrisi yang sangat baik ya untuk penglihatan. Dan yang terakhir nih pendengar, tidak kalah penting, yaitu membatasi waktu penggunaan gadget dan pola hidup ya. Jadi jangan sangat-sangat krusial sekali ya. Meskipun langkah pencegahan lainnya sudah dilakukan secara rutin nih pendengar, tapi gunakanlah perangkat maksimal selama 2 jam, lalu beristirahatlah sekitar 10 hingga 15 menit. Kira-kira pendengar udah mengikuti instruksinya apa belum nih? Mata membutuhkan waktu istirahat ya untuk cukup setiap malam untuk menggunakan dan juga meregangkan mata ya, dan meregenerasi sel juga fungsi penglihatan. Pastikan durasi tidur juga terpenuhi ya pendengar, agar kondisi kesehatan mata ini tetap terjaga secara optimal dan juga stabil. Nah, yang paling penting adalah kualitas tidur yang baik sangat penting untuk memulihkan kesehatan mata setelah bekerja seharian penuh. Karena mata itu membutuhkan waktu istirahat yang cukup setiap malamnya ya pendengar, guna meregenerasi sel dan juga fungsi penglihatan. Nah, untuk menjaga kesehatan mata memerlukan komitmen dalam menerapkan kebiasaan baik dan juga pola hidup sehat secara konsisten. Lindungi penglihatan kamu pendengar dengan istirahat teratur demi masa depan yang lebih cerah dan juga produktif ya. Oke, itu dia untuk tips lindungi mata dari layar gadget agar tetap tidak lelah dan cepat capek gitu ya. Dikutip dari rri.co.id. Berikutnya kita akan dengarkan nih, ada lagu dari Nina Fest gitu ya. Kita dengarkan lagunya juga, semoga menghibur kita di sore menjelang malam hari ini.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

15 waktu Indonesia Barat. Sampai ke penghujung, kita berjumpa di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengan berbagai informasi dan hiburan menarik sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya Putri pamit undur diri nih, karena waktu kita juga sudah habis ya untuk bersama. Tapi pendengar jangan kemana-mana nantinya, karena akan ditemani oleh rekan siar lainnya, yaitu Putra Zibua di Lintas Nia Selatan Malam, dengan berbagai hiburan menarik yang akan menemani Anda. Dan di pukul 20 waktu Indonesia Barat selanjutnya nanti kami akan hadirkan sebuah drama radio mini dengan topik atau judul yang menarik, yaitu dari Warung Kopi Buk Marni dari RRI Tanjung Pinang. Dan setelah kita mendengarkan juga nantinya drama radio, kita juga nantinya akan bergabung dengan program Satu Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan nantinya ya. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas Nia Selatan Malam.
2: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
2: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Rindu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Heh, kamu itu loh, Den, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
2: Au, ibu makin sepi nampaknya. Apa pasal agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
2: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
3: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe, Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
2: Memang macam tu, Bu. Sekarang ni, kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Boleh pesan online, dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
2: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna ni. Maka letak sesuatu. Senyap, sepi je kedai kopi ni.
3: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
2: Ya, siapa tahu kan, Pak RT. Kan, mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
3: Udah. Jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya, kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
2: Menunya tuh, Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okay lah, nanti ibu coba.
2: Mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris. Kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya kris, Toden? Emangnya orang-orang punya kris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
2: Keris, Bu. Keris. Q-R-I-S. Dibacanya keris, bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
2: Ni, Bu. Kami buka HP. Ini. Yang namanya Chris. Ni Chris namanya ni.
0: Wah, alah, kota-kota aneh ini toh yang namanya Chris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kota-kota aneh itu.
2: Apanya yang aneh kota-kota ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
3: Aduh, sampai tersedak saya nih, kaget.
0: Maaf Pak RT.
3: Sekarang itu Memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
2: ah,
3: Udin?
2: Tuh, betul tuh Pak RT, saya setuju. Nah, dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, ini nak eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau bantu ibu.
2: Ah, macam itulah mulai.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa, kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu, gampang. Ayo, Dok. Tolong buatkan kopi ini buat Bang Udin. Yuk, Kibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapalah ni, ya Allah. Molek yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacar Mas.
0: Lah iya, Mas tadi Biki kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya jazz. Ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Liwar ya.
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Iya. Itu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Okay. Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar
1: ya,
0: kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Liga sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Liga.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Mm-hmm. Gitu, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: oh
0: lebih
1: gitu ya, oh, nah, ya.
2: Gak bentuk Ligro dulu.
1: Oh baru ikut Gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya iya
3: iya. Proses awal nama Ligro itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligro.
1: Kenapa Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa nggak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Mas Yudi, ya, iya, iya. Gitu-gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik
2: untuk,
1: gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
2: tanpa tambahan orang.
1: Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryoshi Yoto. Main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
1: Ligro. Nah, oh gitu ya, oh ya. Ternyata...
0: Oh, iya, gitu iya, ternyata iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya iya. Ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil masih Ligro nih.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Oh jangan dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Iya ya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: compromise.
1: Iya iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
3: Subonington sempat
0: iya, iya. Oh iya, Subonington. Ih kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
3: Kampungnya di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, oke. Ya. Okay. Seru deh ya.
4: Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah. Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Menarik ular. Gak
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain waduh. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku gak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan banget gitu
1: Mas
0: ya.
1: Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Prosati yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada bau-bau Albert.
2: Bau-bau.
1: Bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo.
1: Iya.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas?
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
5: Apa namanya konsisten?
1: Mm-hmm. Konsisten,
0: masih
1: ya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi
6: rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Iya, di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu Paramita Rusadi. Itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua-sama juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau enggak salah.
1: Hari Mukti. Oh, ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketika okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi
0: siap.
6: Dan Paramita
1: Semua-sama. Ya.
6: Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
1: Bang dari,
0: terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat
0: malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk semuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya,
7: ya,
4: selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa,
0: okay.
7: Agar bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: grup. Oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi, kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam, Bu Ana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Sorong udah jam berapa
8: ini? Apa kabar?
1: Di Sorong
8: selalu.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya lah, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Andi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, Mas Andi. Ya.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus yang tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya?
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh iya. Okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke, udah 3.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu
2: Mas Adi,
0: ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh.

0: Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
0: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
2: Iya. Yeah.
0: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusady?
0: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya ya, jadi pop jazz.
0: Apa aja? Jazz,
2: apa aja.
0: Yang
2: jadi
0: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
1: Jadi sembako. Itu kalau yang buat Paramita Rusady itu lagu pertama atau gimana?
0: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
0: Masuk ke ini.
2: Masuk industri musik itu ya Mas Agam.
1: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
0: 87 ya, 87.
1: Oke. Siap kalau begitu. Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
2: Doni
1: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
1: satu lagu
2: ya, Mas Adi.
3: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
1: ya.
3: Jadi
2: termasuk vokal
3: iya,
2: juga.
3: Ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
2: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
4: Senandung. Apa ya? Voice ya.
1: Voice ya.
4: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
4: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
4: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh. Oh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Yeah.
1: Oh. Ada voice-nya
2: Mas Adi.
1: Mas Adi ya kan?
4: Oh iya.
1: Apa judulnya, Mas?
4: Masalah memang di album Baur cuma
1: judulnya. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
2: Nah,
1: judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
1: Oke.
2: Okay. Nanti akan
1: lanjut
2: ya.
1: Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Udah berapa lama ada di dunia
2: ada
1: musik?
2: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
1: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
4: Tadi dari 95 masuk Jakarta. Agak,
1: 95.
2: Kalau Ligru.
1: Oke. Dulu
2: kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
3: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
2: 97-an.
3: Iya. 98 main sama Mas Agam di
0: Bibis.
3: Di main-main di klub-klub.
2: Oh.
3: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu.
1: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh.
1: Tapi
2: boleh
1: dari Aceh ya?
3: Aceh.
2: Iya, Mas Agam dari Aceh.
0: Keturunan aja kalau Aceh.
1: Oh, Aceh keturunan
0: tapi
1: aja.
0: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
0: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
2: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
3: Banjarmasin.
2: Dari namanya dari Kalimantan, sih. Memang. Ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
4: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
4: Bukan.
1: Mana?
4: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas?
1: Meturo. Bilang tetangga.
2: Iya.
1: Reng Meturo.
2: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa...
2: Sudah tadi.
1: Oh, sudah ya? Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Oh, iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit.
0: Sedikit
1: boleh, mulai. Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya.
1: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Iya. Yang keluar. Inspektor.
1: Waduh. Oh iya iya iya iya. Ini baru pendengar okay. Percaya
3: nih. Ya, tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum
3: jadi
1: Baron
3: bikin,
1: ya.
3: Jadi dia bikin grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal jadi, luar biasa, bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak
1: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak
4: Haryanti. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya
5: selamat
2: dong.
5: Selamat malam. Mbak Ita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Ya. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak. Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
6: Selamat malam. Ya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Siap. Api.
1: Alhamdulillah, Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau enggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar enggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Di drum begitulah. Nah, yeah. Nama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar enggak? Atau orang
2: gila. Iya, tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Nah, tadi udah nah, dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang apa? Banyak eksplorasi instrumental apa instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi nah, benar semua ini.
2: Iya, iya, iya, benar semua.
1: Ya, ini, ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
0: Nah, itu tanyanya satu buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020 kau nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke. Okay.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Bang Estu?
7: Pak Estu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini... Tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab.
2: Dijawab sama lagi
1: nanti dijawab ya,
2: ya
1: Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, betul, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab okay. Juga.
6: Sukses untuk Ligo tetap semangat.
1: Iya, semangat makasih, Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dadanya yang cantik dan ganteng okay. Saya juga boleh siap. Dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati di mana dong? Selamat malam, Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong.
8: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Ya, alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya, gini,
9: saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi lihat latihan atau apa ya. Saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
3: Oke,
1: siap,
9: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
9: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
9: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benijo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: kan?
1: Iya, iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro. Ah,
1: ikut-ikutan nih Mas Agung.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
3: Ada.
10: Okay. Itu yang blues kok musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Aduh. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
10: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jess kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali iya. Mas Yudi. Dan
3: hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa,
1: betul.
3: Misalnya Afgan atau apa. Tapi mainnya dia malah
1: di jazz. Gitu. Betul.
3: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget.
2: Banyak banget gitu.
1: Banyak banget ya. Jazz pop.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya. Mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
11: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
3: Nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
11: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
11: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jangan gitu dong.
11: saya Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Orang Banten ya, pinggiran Banten.
11: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
11: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy.
2: Mustahil Hendy.
11: Mas Bro Agama Sheikh Adi Darmawan.
2: Mas Bro.
11: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
2: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
11: Wah, siap.
2: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
11: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
11: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
11: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
11: Kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
2: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
11: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
3: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
2: Hendy baru mau jadi gigi. Kalau kebanyakan duit. Iya. Gimana?
11: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Sekarang siap menerima modal juga.
11: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
2: makasih.
11: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
11: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
2: Amin.
11: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar nih?
2: Iya.
1: Mas Dwiki sudah ketahuan.
11: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Aduh.
2: Beda pemodal Oke, siap.
11: Mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
2: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
3: Sehat
1: untuk
3: ya.
1: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
11: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Harus sehat. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
11: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
3: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Okay.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
0: Nah, jadi Bliker
2: itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 satu satu tiga empat lima dan duanya nggak tahu kemana.
1: Mana kita cari ini? Dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol
1: kita harus sapa-sapa dulu Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba. Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
3: Film apa? Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasanya nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film ya. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay. Dari
0: Oke. Okay. Amin.
3: Ah, oke. Kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Karena, terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Selamat malam, bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
4: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
3: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya. Silakan, Icut.
3: Halo, Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Band.
2: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
3: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
3: Yeah, how are you today?
1: Oh, fine.
3: Negro. Ya, jadi kan apa namanya ini kami kan baru dengan
4: udah putih gitu ya.
3: Ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
2: okay. Berapa album? Oke. Okay.
0: Siap, itu aja.
3: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
3: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
3: itu, okay. Itu aja.
1: Oke, okay, Icut.
3: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
3: Siapa yang cowok? Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan. Ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi mau di
3: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
3: Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RX Pusat Gwana Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
3: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih, Amin. Cut.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
5: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
2: Iya, sebagai host ini.
1: Iya
0: dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Gini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
5: Siapa itu ya, yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
5: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
2: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
2: Mas
5: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi.
0: Oh gitu. Itu,
1: itu, Bang Leman bisa nyanyi. Gitu. Atau main musik
5: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Judi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
5: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Judi, Baita. Salam sehat selalu sama juga.
1: Terima kasih, Bang Leman.
5: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh? Jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu.
0: Tahu goreng tapi

0: Iya.
1: Oh itu Leo.
2: Nah, Leonardo.
0: Nama panjang?
1: Leonardo Pavkovic.
0: Tahu tiga langsung.
2: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Trans Etnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo.
2: Mas Adi gak
3: bisa jawab loh.
0: Mas Adi.
2: Trans Etnica kan Mas Adi. Iya kan?
3: Trans
2: Etnica, Trans Etnica.
0: Trans Etnica.
2: Jangan pura-pura lupa deh.
0: B1 apa? Jangan tuh jadi amnesia.
3: Nanti masih aset ini.
2: Iya, kaset.
0: Masih zaman kaset, Mas.
3: Ayo.
0: Lewat.
3: Kaset.
2: Albumnya, album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main di situ.
0: Ya, side B.
2: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
0: Apa Mas?
2: Lupa Mas Adi, lali dah.
3: Tahun piro itu?
1: Evanestor biasanya.
2: Iya makanya. Judul lagunya apa?
0: Judul lagunya Mas Adi.
1: Dosa besar.
2: Lali ya.
0: Sudah lupa, berarti tahunya batal.
3: Dapat cengeknya doang.
2: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai. Ini Pak Storman sih itu.
2: Iya,
0: ada
2: tapi,
0: ya?
1: Judulnya lupa.
2: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
1: Ikut.
2: Iya kan, ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
0: Iya, Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul album, judul lagu?
2: Album.
1: Pesta Indah.
0: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
2: Pinter. Oke. Lanjut.
0: Pertanyaan keempat.
2: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
2: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagu lainnya.
0: Mas Hendy langsung ketawa.
1: Dapat cengeng
3: enggak?
0: Tahunya enggak dapat ya, cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
0: Iya.
3: Lagunya Lali Asli.
0: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
3: Kasih kotak tahu.
1: Ingat budget itu.
2: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
0: Oh, ingat Mas.
3: Na na na na na. Ada ya.
0: Iya kan.
2: Oke, terakhir.
0: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka Belitung. Bangka Belitung kan?
2: Iya.
0: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
1: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
2: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
0: Bener 3 loh, lumayan.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
0: Hebat nih, bener.
2: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini
0: ya,
2: dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata sih.
2: Harus didata, iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
1: Makna bersenandungnya ya.
0: Makna senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau lead group, mau ada vokal nggak ntar?
0: Nah
2: tuh.
0: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
1: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak usah. Ya.
0: Tetap dengan ya seperti ini ya,
1: konsisten dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
0: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
1: Untuk konser ya.
2: Oke, siap.
0: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
4: Senandung.
0: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
4: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh dari serak.
0: Sudah terjawab
2: ya. Ibu Fatmawati.

0: suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
1: Suka duka.
2: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
1: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
2: Banyak sukanya karena, ya pasti. Ya.
1: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
3: sudah lama nggak berkarya.
1: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Ada wah musiknya saya nggak ngerti nih ini.
0: Siap.
2: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
1: Jadi Bang kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
2: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya, ya.
3: Konser jadi, bikin konser di Lampung.
2: Oke, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
2: Ya, betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing
2: di luar
0: personil Ligro?
1: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
2: Liwar judulnya.
1: Oke. Okay.
2: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
3: Profesi saya gitaris musisi.
2: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
3: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
2: Weh, ini Badamar ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
3: Apa enggak ada aku?
2: Loh kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
3: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
3: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
2: Ngajar gitar di Farabi Music School.
3: Sudah 25 tahun loh, 26.
2: Weh, mantap.
1: 26 tahun.
2: Ini salah satu seniornya di
0: senior
2: Farabi Music School.
3: 26 tahun.
2: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
1: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
2: Drummer band Gigi
1: sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
2: Manajemen ya Mas Hendi ya.
1: Itu hal yang
2: mantap.
1: Berbeda
2: jadinya. Siap.
3: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
4: Mas Adi.
2: Siapa tahu kalau Mas Adi.
5: Kalau saya musisi lah.
2: Iya.
5: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
2: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas
0: Adi. Sudah lah ya.
2: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
2: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya, iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
3: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
3: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
3: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
4: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
3: Iya.
4: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
4: Terima kasih ya.
3: Iya.
4: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
3: Top.
0: Siap.
3: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Sama-sama.
2: So, surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
3: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
3: Pasti, amin.
2: Karena musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
3: Betul, Mas.
2: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
3: Siap. Amin, pastinya betul. Ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
5: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
3: apa itu tahu. Mas?
5: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
5: Okay.
2: Ya. Penari ular.
5: Penari ular. Penari ular. Ya.
3: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
5: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
3: Betul.
5: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
3: Gitu ya caranya ya, aduh. Ya,
5: saya nggak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
3: Pasti akan terbiasa, weh mantap
2: bisa
3: ini ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
3: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
2: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
3: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
3: Rabu depan.
0: Iya, ya, Rabu depan maksudnya.
3: Iya.
0: Pekan depan.
3: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 7212. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali di Jakarta malam ini di Ruang Rindu tentunya yang edisi Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ya Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamunya tadi Ligro ya. Dan untuk Anda juga kembali untuk Anda yang ingin bergabung tentunya kebersamaan di Ruang Rindu, ada kurang lebih 50 menit ke depan ya, untuk Anda bisa juga mendengarkan request lagu-lagu yang ingin Anda dengar tentunya, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan di 0811 7972 7912, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya, atau di fixed line kami ada di 0213440696 dan 0213441499. Di WhatsApp call ada Teddy Inda di Bogor yang tadi juga bergabung nih kayaknya di Ruang Rindu Nasional ya. Kita sapa Teddy Inda. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ande Satria, Teteh hadir lagi.
1: Siap. Ditungguin tadi, kirain mau Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya, tunggu Ruang Rindu ada. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pantes ada koma.
1: Iya. Takut menyela kayak biasanya, enggak enak Pak Mali.
2: Pemali ya, tapi Pemali malam ini baru sampai Bojonggede.
1: Iya. Teh, apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Panas harudang.
1: Emang iya. Bukannya dari tadi pagi hujan ya Teh?
2: Hujan sebentar, tapi selanjutnya nggak terlalu terik sih, tapi harudang aja gitu.
1: Karena di Jakarta saya ngerasanya tadi berangkat dari pagi gitu ya, udah keluar rumah itu kena hujan, harus pakai jas hujan. Terus siangnya memang udah agak reda hujannya, tapi masih turun rintik-rintik. Tapi habis itu sore menjelang malam ini memang udah agak cerah gitu ya. Berarti mungkin Bogor cerah aja nih Teh.
2: Paginya betul sama hujan juga. Tapi cuma pagi aja, selanjutnya mendung sih, nggak terlalu terik
1: gitu. Oh gitu, siap.
2: Redang aja gitu rasanya.
1: Ya udah Teh, kalau gitu untuk menemani biar lebih sejuk gitu malamnya dengan lagu yang mau didengar apa nih Teh?
2: Lagu dari siapa ya?
1: Siapa nih?
2: Teteh mau versinya Pasto, boleh nggak?
1: Pasto dengan judulnya apa nih Teh? Kalau udah ada versi berarti pernah dinyanyi ini.
2: Kisah Kasih di Sekolah, tapi versi Pasto, kok ada nggak?
1: Kisah Kasih di Sekolah Pasto ya, sebentar Teh. Kisah Kasih di Sekolah, tapi yang versi Pasto. Nah ini nih, kita belum ada Teh, benar Teh.
2: Belum ada.
1: Maksudnya malam ini juga belum tersedia.
2: Belum tersedia. Kalau begitu yang Dirli versi featuring Dwiki, yang Sampai ke Ujung Dunia.
1: Sampai ke Ujung Dunia. Oh tunggu Teh, ada ternyata Pasto yang Kisah Kasih di Sekolah.
2: Ada, iya udah. Itu kan lagu-lagu lawas.
1: Betul, tapi dinyanyikan ulang ya, dibawakan ulang ya.
2: Iya.
1: Betul. Jadi ada langsung ada. Dimasukkan ke playlist.
2: Kekinian jadinya.
1: Betul.
2: Lagi itu doa terbaik dari Teteh buat Ande Satria, pulang nanti hati-hati ya.
1: Siap Teh.
2: Dia udah pulang semua kan? Belum?
1: Belum, masih ada Novel dan juga Selo.
2: Novan dan Seno.
1: Betul. Selo.
2: Selo sama
1: Novel.
2: Oke, kalau gitu siap, dari Teteh cukup dulu, dilanjut. Makasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Anda juga ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912, karena ada saya ingin menyapa ini, tunggu sebentar, dari Ibu Marani di Bekasi ya. Ibu Marani katanya requestnya Kirei, judulnya adalah, tunggu sebentar Ibu Marani, hilang Oh, rindang tak berbuah dari kiri. Salam untuk Bu Saurin, Bu Yati Sianto, Pak Kuat, dan semua pencinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Lagunya ditunggu, baik kalau gitu. Kita langsung putarkan aja ya, tadi kisah kasih di sekolah dan rindang tak berbuah. Untuk Anda silakan di 021-344-0696. Di WhatsApp call ada Bang Ray. Halo, Assalamualaikum Bang Ray.
3: Assalamualaikum Bung Andes, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, kabar baik. Bang Ray, apa kabar juga?
3: Syukur Alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
1: Alhamdulillah.
3: Mau request tahun 1975 bisa?
1: Apa nih judulnya dan penyanyinya?
3: Dari Queen nih, Bohemian Rhapsody.
1: Wah, sudah lama juga kita gak dengerin Bohemian Rhapsody. Iya, siap, betul. Kalau gitu disiapkan untuk Bang Ray. Yang ingin disampaikan mungkin Bang Ray, silakan.
3: Sampaikan untuk Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda ya.
1: Iya.
3: Dan untuk semuanya. Udah Bung Bram, Bung Bram, Bung Andes.
1: Siap.
3: Punya juga kan 50
1: betul
3: menit.
1: Betul nih,
3: heeh. Ya. Untuk semuanya aja ya, sahabat-sahabat, enggak saya sebutkan nih buat
1: betul.
3: Teh Dinda aja tadi nih ya.
1: Iya.
3: Terima kasih Bung Andes.
1: Sama-sama Bung Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diputarkan satu demi satu pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811 7972 7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Queen dengan Bohemian Rhapsody. Ngajak kita ke pukul 22 lepas 25 menit waktu Indonesia Barat mendengar. Dan saya kembali ingin menyapa Anda yang juga sudah terhubung melalui WhatsApp kami. Ada Pak Kuat Kuswanto, selamat malam Pak Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang sedang tugas malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Pak Kuat. Mau request lagu yang berjudul Mother How Are You Today dari My Wood. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Maharani, Bu Eka, Bu Siti Maisaro, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Taya, Pak Doni, dan semua pecinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya, amin. Terima kasih Mas Andes Satria, selamat bertugas sampai tuntas. Siap Kuat, terima kasih. Tapi untuk lagunya yang Mother How Are You Today dari My Wood, malam hari ini belum tersedia ya. Sayangnya mungkin ada lagu alternatif lain, silakan Pak Kuat boleh di request kembali. Di line telepon kita ke Banda Aceh ketemu dengan Kak Cika. Udah lama nih gak dengar suara Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
1: Halo juga, waalaikumsalam Mas Andes.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Andes, gimana? Kami di sini hujan mendung.
0: Oh iya. Oh, kalau di Jakarta tadi pagi sampai siang hujan lumayan deras. Tapi siang
1: pagi,
0: sore
1: pagi ya deras sih, sama banget.
0: Oh, sama. Tapi malam ini masih gerimis ya.
1: Enggak lagi sih, enggak lagi, enggak cerah gitu.
0: Pagi, oh, udah cerah.
1: Tadi pagi memang kenceng banget sih.
0: Oh, sama berarti. Sama tadi juga kenceng, hujannya lumayan deras.
1: Kenceng ya, pagi-pagi gitu ya.
0: Pagi-pagi mau berangkat ya, aktivitas tuh harus pakai jas hujan tuh rasanya. Gimana gitu ya Kak Cika ya. Kak Cika, Kak Cika mau dengar lagu apa pada malam hari ini? Silakan.
1: Lagu ini aja deh, Mance ya.
0: Iya boleh, silakan. Dari siapa nih Kak Cika?
1: Ini aja dari... apa namanya ya, tapi enak sih lagunya, tapi judulnya saya lupa sih.
0: Penyanyinya siapa dari, mungkin?
1: Lion.
0: Dari White Lion. White Lion. Kita ya, White Lion kita malam hari ini ada Till Death Do Us Apart, ada You Are All I Need, sama When the Children Cry. Yang mana nih Kak Cika?
1: Yang kedua aja deh. You Are
0: In It
1: ya.
0: You... Oh, You Are All I Need.
1: You Are All I Need.
0: Ya, siap. Disiapkan untuk Kak Cika.
1: Oke, buat aku bilang Mas Andes agak janggal karena orang Aceh Abang ya.
0: Bener, aku pun setengahnya itu adalah orang Sumatera karena bapak
1: gitu,
0: itu
1: kayaknya kan agak sedikit apa gitu kalau
0: Mas dan nggak biasa juga dipanggil Mas karena bapak itu Sumatera, ibu yang Jawa.
1: Andes, gitu aja deh ya.
0: Siap Kak Cika.
1: Oke, buat Bang Andes selamat tugas. Siap. Selalu bersama Pro Satu di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Juga buat yang lagi denger lewat streaming nih, selamat malam semuanya. Dan buat teman-teman yang lain deh yang lagi nongki-nongki barangkali.
0: Nah, itu dia. Aja.
1: Sambil dengar Pro Satu Jakarta ya kan?
0: Iya dong.
1: Ntar lagi dong denger lagunya enak kalau apalagi Mang Andes yang nyiar kan lebih seru.
0: Siap. Itu
1: oke,
0: dia.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama Kak Cika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya dari White Lion dengan You Are All I Need. Berikutnya juga kita ke Tangerang, ada Ibu Iren. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Ibu Iren. Ibu Iren mau request lagunya Ita Purnamasari yang Selamat Tinggal Mimpi. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Informasi malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasinya Bu Iren ya. Ini diteruskan juga kepada pendengar lain. Berikutnya ada Kak Joyce. Kak Joyce di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Malam Kak Joyce. Requestnya lagu Rosa, judulnya Nada-Nada Cinta. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya untuk Kak Joyce. Ditunggu ya untuk lagunya. Baik pendengar, Anda juga masih ada kesempatan kurang lebih 20 menit ke depan. Silakan di 0811 7972 7912.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Barusan ada Mbak Ita Purnamasari ya, yang juga direquest oleh Anda dengan Selamat Tinggal Mimpi. Kita kembali ke ini putaran akhir ya, saya mau bacain dulu mungkin satu persatu yang sudah masuk. Ada Bung Brandy di Bogor, requestnya lagu After Love Is Gone dari Earth, Wine and Fire. Salam rindu untuk semua pendengar RRI Pro 1 FM Jakarta. Baik, Bung Brandy ditunggu untuk lagunya ya. Dan juga ini ada, tunggu sebentar, ada Bu Eka. Bu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Untuk penyiarnya terima kasih, selamat bertugas sampai selesai. Baik, ditunggu untuk lagunya tentunya, Bu Eka. Ada juga Bu Wigati di Wonosobo, selamat malam Bang Andes. Malam Bu Wigati, sehat-sehat selalu ya. Lama loh Bang Andes gak di Ruang Rindu. Emang iya, ini ada setiap hari Rabu juga Bu Wigati. Apa kabar Bu Wigati? Semoga baik-baik juga ya. Requestnya Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki. Selamat tugas, pulang hati-hati. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Wigati. Berikutnya ada Bang Yos di Rasela, Raja Wali Selatan. Requestnya Krisdayanti, judulnya Boleh Apa Aja. Baik, terima kasih Bang Yos. Katanya Bang Yos, terima kasih yang bacain. Semoga semua baik-baik saja. Amin Bang Yos, semoga kita semua baik-baik saja ya. Berikutnya, oh Pak Kuat tadi diganti aja Mas Andes lagunya dengan Juwita dari Krisya. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Pak Kuat. Ditunggu untuk lagunya ya. Satu persatu coba saya akan putarkan. Kalau belum ada yang terputarkan, mohon dimaafkan. Tapi ini sudah dibacakan semua, satu demi satu WhatsApp yang sudah masuk, telepon yang juga sudah saya angkat satu per satu. Anda juga mungkin kalau belum sempat terputar atau belum sempat bergabung di Ruang Rindu, bisa kembali ikuti Ruang Rindu esok hari tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
1: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat malam pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti program Ruang Rindu ya bersama Pro 1 RRI Jakarta yang hadir di setiap harinya untuk Anda pendengar. Dan ini untuk edisi Rabu malam kami hadirkan untuk Anda program Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kembali bersama kami RRI Nia Selatan mengudara di 93,1 MHz. Dan tentunya di malam hari ini kami hadir untuk melanjutkan kebersamaan kita di lagu Nostalgia Old Indonesia dalam program Senandung Malam. Dan untuk Anda malam hari ini yang sebentar lagi akan beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda yang malam hari ini dengan tugas-tugas dan piket malam, selamat bertugas untuk Anda, tetap semangat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar. Kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Senandung Malam bersama RRI Nia Selatan menghadirkan lagu-lagu nostalgia old Indonesia hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Edisi malam ini bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda, tepatnya Rabu tanggal 20 Mei 2026.

0: sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 93,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, Rabu tanggal 20 Mei 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI India Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital, dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Kamis 21 Mei 2020. Dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam Selatan, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Kembali lagi hadir bersama saya, penyiar Anda Kesan Triska. Untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Tentunya pendengar, kita kembali lagi terbangun dari tempat istirahat kita dan kita kembali menikmati nafas yang baru dengan cuaca yang baik, dan tentunya itu semua berkat dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita sendiri ya pendengar ya. Nah, tentunya jangan lupa berdoa untuk bersyukur untuk memulai segala kegiatannya di hari ini pendengar, dan tentunya semangat untuk menjalani hari ini, tetap jalani apapun itu ya dengan penuh semangat. Nah, sambil Anda juga siap-siap mempersiapkan segala kebutuhan Anda selama sehari ini untuk melakukan segala aktivitas Anda, baik yang mau berangkat, siap-siap mau berangkat nanti ke kantor, ke sekolah, ke kebun atau kemanapun, tentunya sambil menemani Anda melakukan segala aktivitas Anda, akan kami jadikan untuk Anda lagu-lagu rohani Kristen yang akan menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti ya pendengar, kita akan bergabung di Persatu RRI Gunung Stoli dengan Lintas Berita Pagi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan, dan kita ke acara selanjutnya.

Doa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus, semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12.

0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa pada pagi ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saya Pendeta Mardalianus Wau akan menemani Saudara untuk kembali merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah hari ini Tuhan, di mana Tuhan kembali perkenankan kami untuk bisa menghidupinya dan menjalaninya. Itu sebabnya ya Tuhan, pada pagi ini kami mau kembali melandaskan seluruh hidup kami di atas firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang saya beri topik Teruslah Berbuat Baik, yang didasari oleh nats firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 10 dan 3 Yohanes pasal 1 ayat 11, demikian juga Matius pasal 5 ayat 16. Saya akan bacakan Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 3 Yohanes 1 ayat 11, Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Selanjutnya kita akan baca Matius pasal 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa merenungkan firman-Nya. Saya ingin memulai renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi atau cerita tentang sebuah jam dinding, Saudara. Jam dinding ini bekerja tanpa henti, ya tentu kita punya jam dinding di rumah masing-masing. Coba sesekali Saudara perhatikan jam dinding kita. Jangan-jangan baterainya sudah habis sehingga dia tidak bekerja lagi karena mati Saudara. Tapi malam ini saya bercerita jam dinding yang bekerja tanpa henti karena baterainya masih bagus Saudara. Ya, sekali lagi, jam dinding bekerja dengan tanpa henti. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dia terus bekerja sampai baterainya habis, betul ya? Jam dinding ini bekerja tanpa pamrih, ya. Dilihat atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, dia tetap berputar. Walaupun tak seorang pun mengucapkan terima kasih, dia masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan lebih dalam tentang pentingnya terus berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak peduli seberapa besar atau kecil perbuatan baik yang kita lakukan. Sama seperti jam dinding dalam cerita ini, Saudara, kita terus berbuat baik, terus memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, ya mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus. Walau hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil mungkin, ya. Karena sebenarnya Saudara, tanpa kita sadari, kita mungkin telah menyelamatkan orang lain dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Itu sebabnya pada pagi ini saya memberi topik kita teruslah berbuat baik. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, berbuat baik adalah bagian integral dari kehidupan kekristenan, Saudara. Dan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Kristus. Ketika orang Kristen berfokus pada Kristus dan berusaha untuk berbuat baik, maka secara alamiah kita akan menjadi lebih dekat satu sama dengan yang lain. Betul tidak? Karena dikala kita hidup dalam sebuah komunitas orang beriman, maka itu berarti kita sedang mempraktikkan hukum-hukum Tuhan dalam hidup kita. Ya, seperti yang dicatat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, yang kemudian ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan di ayat 38 sampai 39, Yesus berkata di sana, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang saya kasihi, hukum ini tentu harus diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan yang nyata. Ya. Dan kita menyebutnya sebagai perbuatan baik. Sehingga jika demikian, maka teruslah berbuat baik. Karena ini sifatnya urgent, penting, dan bahkan perintah. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian juga 3 Yohanes ayat 1:11 yang tadi saya sudah bacakan di awal. Di sana dikatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Nah, kemudian di kalimat berikut dikatakan, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Wow, luar biasa saudara ya. Ya, kita seringkali merasa lelah dan kecewa ketika berbuat baik. Yang kita lakukan tidak mendapat respons atau balasan yang kita harapkan. Namun apakah kita lantas kemudian memilih untuk berhenti berbuat baik? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita harus terus berbuat baik saudara. Ya, kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Itu sebabnya dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, ini hal yang sangat penting. Ketika kita berbicara teruslah berbuat baik, maka ada dua prinsip penting yang harus ada dalam kehidupan kita agar kita bisa terus hidup berbuat baik. Apa itu saudara? Yang pertama, prinsip yang pertama saudara, tetaplah berbuat baik walau diperhadapkan kepada ketiadaan penghargaan. Sekali lagi saya katakan saudara, tetaplah berbuat baik walau kita diperhadapkan kepada ketiadaan penghargaan. Saudara, di dalam Matius pasal 5 ayat 16 yang sudah saya bacakan tadi saudara, ya, mengajarkan kita bahwa agar kita membiarkan terang kita bercahaya di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ya. Kita harus ingat saudara bahwa berbuat baik bukanlah tentang mendapatkan penghargaan atau balasan dari manusia. Bukan. Menurut iman kekristenan, kita berbuat baik bukan karena mengharapkan Tuhan membalas perbuatan baik kita. Tetapi karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Itulah alasannya mengapa kita harus berbuat baik. Ya. Berbuat baik adalah bagian dari tugas kita sebagai orang percaya. Upah dari Tuhan tidak seharusnya menjadi suatu insentif atau motivasi buat kita untuk berbuat baik. Kita berbuat baik semata-mata karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik bagi kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas kasihnya. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Ya, tetapi dengan kita berbuat baik atau mengasihi sesama, maka sesungguhnya saudara, kita telah memuliakan nama Allah. Demikian juga orang lain dapat memuliakan nama Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saya kembali ingatkan kita bahwa kita diciptakan Allah untuk berbuat baik, supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa yang di sorga. Itu yang dicatat dalam Matius pasal 5 ayat 16 tadi sudah. Ingatlah, tidak ada istilah rugi atau buntung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sebab pada saatnya kita akan menuai ada tertulis orang yang murah hati, ya, berbuat baik kepada diri sendiri. Jadi teruslah berbuat baik, teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus, walau hal itu hanya sebuah tindakan yang kecil saja. Ya, karena Tuhan tidak pernah tutup mata, Dia akan menghargai dan memberikan kita kasih anugerah-Nya jika kita tetap setia menjalankan tugas dan panggilannya dengan sebaik-baik. Prinsip penting yang kedua, saudara, tetaplah berbuat baik sebagai respon syukur atas anugerah Tuhan. Yang pertama tadi, tetaplah berbuat baik walau diperhadapkan kepada ketiadaan penghargaan. Nah, yang kedua, tetaplah berbuat baik sebagai respon. Ada respon syukur dan atas anugerah-anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan ini bukannya sesuatu yang kita dapatkan karena jasa dan perbuatan kita, bukan. Tetapi murni karena kasih dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya respons yang tepat terhadap anugerah ini adalah dengan berbuat baik. Ya, seperti apa yang dicatat di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 yang sudah kita baca tadi. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, berbuat baik bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan anugerah atau berkat dari Tuhan, tetapi merupakan ekspresi syukur dan penghargaan kita terhadap anugerah yang telah kita terima. Ketika kita berbuat baik, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Berbuat baik juga merupakan cara kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah yang diungkapkan dalam Matius pasal yang kelima ayat 16 tadi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ketika kita berbuat baik, saudara, kita tidak hanya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Berbuat baik adalah perintah Tuhan. Ya, itu sebabnya teruslah berbuat baik. Karena dengan demikian kita sedang mewujudkan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Amin, saudara. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat. Amin. Saya percaya, saudara, pada pagi hari ini ketika kita menyendengkan telinga kepada firman Tuhan, membuka hati kita kepada firman Tuhan, maka percayalah, ada tangan Tuhan yang hebat yang akan terus menopang dan menolong kita. Sehingga malah pada pagi hari ini saya percaya tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya akan mengalami perkenanan dan tuntunan Tuhan di sepanjang hari ini. Sekali lagi, teruslah berbuat baik. Ya, teruslah berbuat baik. Jangan berhenti. Dan memiliki prinsip, tetaplah berbuat baik walau diperhadapkan dengan ketiadaan penghargaan. Ya. Dan juga tetaplah berbuat baik sebagai respon syukur atas anugerah Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini terus memperlengkapi kita, menolong dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sekali lagi kita berdoa atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur, ya Tuhan, kami percaya Engkau yang telah menetapkan kami kepada satu maksud Tuhan yang besar, dalam satu tujuan panggilan, yakni agar kami hidup dengan benar, bahkan kami bisa dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu supaya Tuhan ajari kami, Tuhan, untuk terus memiliki kepekaan, memiliki relasi yang intim dengan Engkau. Sehingga dengan demikian kami bisa wujud nyatakan relasi itu dengan tetap berbuat baik kepada sesama dan kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan dan perbuatan-perbuatan baik yang daripada Tuhan. Terima kasih, Bapa. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan, Engkau Allah yang menolong setiap kami. Kami percaya sepanjang hari ini, perkenanan dan tuntunan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman dan renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Yang percaya berikan tepuk tangan.

0: sebesar 21 miliar atau realisasi sebesar 46.69%.
1: Realisasi pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2025 mencapai 21,89 miliar rupiah atau 86.09% dari target 25,43 miliar. Kepala Bidang Perpajakan BPKPD Kabupaten Aceh Utara Yohanes Sarman Jelasi mengatakan capaian PAD 2025 didorong oleh tiga sektor utama, yakni pajak daerah ditargetkan 9 miliar dan terrealisasi 6,5 miliar atau 73%, retribusi daerah dari target 1,7 miliar terrealisasi sebesar 1,4 miliar atau 81%. Sementara lain-lain PAD yang sah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 10,9 miliar dari target 11,6 miliar rupiah atau 93,84%. Yohanes menjelaskan target tidak tercapai 100% karena adanya kebijakan pemerintah daerah tentang efisiensi anggaran sehingga berpengaruh pada pengurangan konsumsi pada sektor usaha makan dan minum.
0: Ini adanya kebijakan pemerintah daerah tentang efisiensi anggaran ini berdampak pada sektor kegiatan usaha yang terdampak di adalah yang bergerak dalam penyediaan makanan. Kemudian yang penyediaan bahan rapi. Jadi memang di situ yang paling besar berdampak sehingga apa yang kita targetkan itu tidak tercapai.
1: Untuk tahun 2026 target PAD ditetapkan sebesar 10,9 miliar, lebih rendah dari tahun sebelumnya. Hingga saat diwawancarai RRI, Yohanes Lasi menjelaskan realisasi sudah berjalan sebesar 953 juta rupiah. Pemkab berharap kolaborasi dan kemudahan layanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga target PAD 2026 dapat tercapai. Munir Yarefa melaporkan.
2: Wali Kota Gunung Soli Soaloli SEMSI membacakan pidato tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Hajah Miutia Fiada Hafid saat bertindak menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 bertempat di lapangan upacara kantor Wali Kota Gunung Soli kemarin. Dikatakannya semangat tahun 1908 merupakan tonggak sejarah di mana perjuangan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital. Lebih lanjut, dalam pidato tersebut menyoroti komitmen pemerintah dalam perlindungan generasi muda di ruang digital melalui pemberlakuan penuh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Sebagai wujud nyata kehadiran negara per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi demi memastikan tunas bangsa mengakses ruang digital yang sehat dan beretika. Selain itu, upaya kesejahteraan juga diperkuat melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi di tingkat desa agar masyarakat mendapat akses lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, dan kebutuhan pokok. Peringatan Hari Kitnas tahun ini sekaligus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Astacita sebagai kompas utama. Peringatan Hari Kitnas tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara yang merefleksikan semangat menjaga ibu pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju.

0: Pendekatan guru terhadap siswa selama ini sering kali lebih berfokus pada masalah dibandingkan pengembangan potensi peserta didik. Seperti laporan Indah Febrianti, Bu Lele.
1: Ada 7 jurus hebat yang harus dimiliki oleh seorang guru.
2: Pendekatan guru terhadap siswa selama ini seringkali lebih berfokus pada masalah dibandingkan pengembangan potensi peserta didik. Hal ini mengemuka pada saat berlangsungnya pelatihan bimbingan konseling dan karakter bagi guru kelas jenjang SD Sekota Gunung Stoli tahun 2026 di Gedung Sangehao pada hari pertama Selasa 19 Mei 2026. Pelatihan yang berlangsung hingga hari ini 21 Mei 2026 diikuti oleh 107 guru SD dari berbagai sekolah di wilayah Kota Gunung Stoli dan menghadirkan 2 narasumber dari dosen program studi bimbingan dan konseling Universitas Nias, yakni Justin Foera-era Lase, STR SOS, SPPSPD, CPS CMTR, dan Destin Ricardo Lase, SVIL MPD.
1: Pelatihan bimbingan konseling dan karakter yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunung Stoli merupakan kegiatan yang didesain untuk menjawab tantangan guru masa kini. Dan sesuai dengan moto dari Kota Gunung Stoli, yaitu Gunung Stoli Hebat, maka melalui pelatihan ini juga kita mempersiapkan agar guru-guru di Kota Gunung Stoli menjadi guru-guru yang hebat. Maka melalui pelatihan ini kami melatih ada 7 jurus hebat yang harus dimiliki oleh seorang guru.
2: Justin kepada RRI mengatakan pada materi awal ia membahas konsep dasar dan pendekatan bimbingan konseling, khususnya perbedaan antara problem-based service dan potential-based service. Kegiatan berlangsung secara interaktif dan partisipatif. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap sesi yang dikemas melalui diskusi kelompok, refleksi pengalaman, simulasi kasus, permainan edukatif, hingga role play yang melibatkan guru secara langsung. Ia berharap pelatihan ini dapat memperkuat pendidikan karakter di lingkungan satuan pendidikan dengan terpenuhinya kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

0: Bupati Nias Barat Dr. Elionus Warubo SPT SIMM bersama Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 903 Baluseda Letkol Infanteri Anetana Sibua SM membuka secara resmi turnamen bola voli putra Piala Baluseda 1 yang digelar di lapangan Marsaling Area Yonif TP 903 Baluseda Desa Sitelu Banua Kecamatan Lahemi pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 di mana sebanyak 18 klub yang sudah mendaftar akan bertanding sesuai jadwal yang telah disusun panitia. Dalam laporannya, Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Letda Infanteri Roni Irwansyah mengungkapkan bahwa pelaksanaan turnamen tersebut merupakan arahan dari Bupati Nias Barat dan menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Nias Barat. Hal senada disampaikan oleh Danyon Yotif, maksudnya Danyon Yonif TP 903 Baluseda Anetana Sibua mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Nias Barat atas kepercayaan yang diberikan kepada Yonif TP 903 Baluseda untuk melaksanakan kegiatan turnamen tersebut. Masih berita terkait, kepada kesempatan itu Bupati Elionus dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih oleh karena Batalion Infanteri TP 903 Baluseda telah mengambil bagian dalam memeriahkan peringatan Hari Jadi ke-17 Kabupaten Nias Barat. Kehadiran Yonif TP 903 Baluseda di wilayah Nias Barat menurutnya telah memberikan dampak ekonomi, keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa turnamen bola voli ini menjadi wadah semangat generasi muda membangun kerjasama, disiplin dan ketangguhan serta berharap akan segera lahir atlet-atlet muda berbakat yang akan membawa nama baik Kabupaten Nias Barat pada tingkat yang lebih tinggi. Usai membuka turnamen bola voli, Bupati bersama anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan anggota dan Kota Gunung Soli menyempatkan diri untuk meninjau lokasi pembangunan markas Yonif TP 903 Baluseda. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Masyarakat Desa Kabupaten Nias Selatan didorong untuk memperkuat upaya perlindungan anak melalui penyusunan peraturan desa atau perdes perlindungan anak sebagai regulasi yang bertujuan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak serta menjamin terpenuhinya hak anak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Dalam memperkuat peran masyarakat desa untuk peduli terhadap perlindungan anak, Lembaga Obor Berkat atau LOB Ministris Nias Selatan mendorong kepala desa bersama seluruh unsur desa untuk menyusun peraturan desa atau perdes tentang perlindungan anak. Menurut Project Manager LOB, Afuda R. Pengalaman Bago, kehadiran perdes akan memperkuat penerapan undang-undang perlindungan anak karena langsung menyasar pada anak-anak yang ada di desa yang juga menghadapi sejumlah permasalahan penting dan membutuhkan perlindungan dari masyarakat. Di dalam perdes ini nantinya akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isu yang dihadapi anak di desa, seperti perkawinan anak, pekerja anak, kepemilikan akta kelahiran, kekerasan fisik maupun verbal, eksploitasi digital, hingga stunting.
2: Yang kita harapkan ketika sudah ada perdes, maka semua orang terikat untuk ada di dalamnya. Contoh, di perdes itu nanti kan disosialisasikan pelaksanaannya ke depan bahwa anak-anak nggak boleh menikah di bawah umur 19 tahun. Nah, tentu konsekuensinya banyak. Konsekuensi kesehatan anak, kebebasan anak, dan seterusnya. Kemudian, anak-anak di bawah umur 18 tahun. Nah, ini mereka ini masih sangat pantas untuk dilindungi hak-haknya.
1: Salah satu desa yang saat ini sedang menyusun perdes perlindungan anak adalah Desa Ete Batu di Kecamatan Fanayama. Admiusman Halawa selaku Kepala Desa Ete Batu menyampaikan harapan agar perdes yang dibuat ini nantinya dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desanya.
3: Harapan kami sebagai pemerintah desa supaya ini nanti bisa masyarakat menerima ya, dan bisa kami sosialisasikan dengan masyarakat dan bisa terlaksana dengan baik. Dan setelah nanti mungkin koordinasi dari pihak kecamatan atau biro hukum, mudah-mudahan peraturan desa yang sudah kita sepakati bisa berjalan dengan baik dan disetujui oleh para pemangku kepentingan di Kabupatennya Selatan.
1: Sebagai informasi, hingga saat ini total baru 10 desa dari 461 desa dan kelurahan di Kabupatennya Selatan yang telah memiliki perdes tentang perlindungan anak. Hal ini tentunya menjadi perhatian penting bagi semua pihak karena perlindungan anak merupakan bentuk nyata dalam menjaga generasi penerus yang merupakan modal pembangunannya Selatan ke depannya. Untuk itu diharapkan jumlah desa di Kabupatennya Selatan yang memiliki perdes perlindungan anak dapat bertambah sehingga Kabupatennya Selatan dapat menjadi kabupaten layak anak yang mampu memberikan perlindungan, keamanan, dan memenuhi hak-hak anak. Demikian, Anoverlus Hulu melaporkan.

0: Jemaah haji saat ini sedang berada di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menjelang puncak ibadah haji. Idrami Telembanua menyampaikan laporannya.
1: Saat ini, jemaah haji termasuk dari kota Gunung Stoli sudah terfokus di kota Mekah untuk mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina yang akan dimulai dengan pelaksanaan wukuf pada Senin 26 Mei 2026 mendatang. Informasi dari salah seorang keluarga dari jemaah haji kota Gunung Stoli, Hilman Polem, menyampaikan jemaah telah tiba di kota Mekah dan telah melaksanakan rangkaian ibadah seperti tawaf serta memperbanyak sholat di Masjidil Haram.
2: Komunikasi saya sama keluarga saya, jemaah haji dari kota Gunung Stoli, atas nama Ratna Sari, ini mereka sekarang posisinya berada di Mekah. Dan mereka melaksanakan tawaf dan tidak terlepas dari pelaksanaan keseharian seperti kita umat Islam kan melaksanakan ibadah sholat lima waktu di Masjidil Haram. Ya sekarang kondisi cuaca di sana katanya panas. Jadi artinya mereka posisinya sekarang memakai seperti cadar karena abu bertebaran seperti itu. Namun ketika mereka masuk masjid-masjid kan itu pakai AC jadi kedinginan pula. Itu pula yang ini ya. Di luar dia panas tapi di masjid dinginan.
1: Sementara itu, jemaah haji lainnya asal kota Gunung Stoli, Bastari Marikan, turut membenarkan suhu udara di kota Mekah saat ini memang sangat panas, hingga mencapai 42 sampai dengan 45 derajat Celcius. Bahkan, ujarnya, jemaah terkena batuk pilek meskipun masih dapat menjalankan ibadah seperti yang seharusnya. Namun, ia bersyukur dan tetap bertekad untuk dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji karena jiwanya sudah ikhlas terpanggil dan bahagia melaksanakannya.
3: Kami juga sudah berusaha itu untuk meniatkan untuk melaksanakan. Kalau ada niat, pasti ada saja jalan diberikan Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya itu dengan sungguh hati dan bisa dilaksanakan.
1: Pada Senin 27 Mei 2026 mendatang, ujarnya, jemaah haji dari seluruh belahan dunia akan menuju Padang Arafah untuk berkumpul di sana dan melempar jumrah. Setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai, jemaah haji Kota Gunung Stoli akan kembali dan dijadwalkan tiba di Medan pada tanggal 5 Juni 2026. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Nias Utara 2025 hanya mencapai 86,09%. Turnamen bola voli putra Piala Baluseta 1 resmi dimulai. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Victor Jendate mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Sekian lintas berita pagi.